0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
2: This is 97.7 Purdue FM Manado.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap buta.

Stuck on the interstate, your family decides to wait.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari dan lamanya

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
2: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
4: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Suka kucing, suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: cuaca hari ini.
1: Ya, nomor 2 info perakiran cuaca kita untuk hari ini ya di Rabu 23 September 2026 untuk siang nanti wilayah Sulawesi Utara. Oke, untuk Kota Mado, Bitung, Tomohon dan juga Kota Mobagu siang nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan ya. Dan begitu juga untuk Kabupaten Minahasa yang di sana diperkirakan akan terjadi cerah berawan. Begitu juga untuk Minahasa Utara, Selatan dan juga Tenggara yang siang nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan di sana. Dan selanjutnya untuk Kabupaten Bolmong nih teman Pro 2. Begitu juga untuk Kabupaten Bolmong yang siang nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan nih di sana teman Pro 2. Begitu juga untuk Bolmong Utara, Selatan dan juga Timur yang siang nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan di sana. Dan terakhir untuk Pulau Sitaro, Sangihe dan juga Talaut yang siang nanti juga diperkirakan akan terjadi cerah berawan di sana ya teman berdua. Oke teman berdua, itu dia info perakhiran cuaca kita untuk hari ini ya di Rabu 23 September 2026 untuk siang nanti wilayah Sulawesi Utara ya, yang rata-rata akan terjadi cerah berawan semua nih ya nampaknya. Syukur deh ya tidak hujan, semoga sampai nanti malam tidak hujan. Oke teman berdua, dan next masih akan ada lagi informasi selanjutnya aku, jadi jangan kemana-mana, stay tune dong kalau bukan di Nesepon Bozepon Produk Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Teman terbaik kamu.

0: mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Ih, Mona, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial dengan mencerminkan

menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman?

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20

10 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini." 24 Hour Kids Music Station.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: It's Music Trap Day.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: It's music.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Hits terbaru di Pro 2 FM.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: This is 97.7 Pro 2 FM Manado.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

97,7 Pro 2 FM, teman-teman baik kamu. Hai teman-teman Pro 2, bareng Jihan di Santai Siang nemenin kalian semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga hari yang cukup cerah aka panas ini gitu ya, tetap bikin kalian semangat, tetap bikin mood kalian baik, dan semoga hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Aku Jihan Umar bakal nemenin kalian sampai jam 3 sore. Of course bakalan ada di Santai Siang, so make sure tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan,

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

93,7 FM teman-teman terbaik, kamu masih bareng Jihan teman-teman di Santai Siang. Kali ini nemenin kalian semua, seneng banget gitu ya. Biarpun di luar panas, buat teman-teman jangan sampai terlalu emosi, karena kalau panas emosi banget gitu ya. Apalagi nih buat teman-teman yang udah panas-panasan, buka HP-nya juga panas, internetnya lama, bete banget gitu. Karena sejujurnya kalau misalnya kita ngomongin mengenai internet gitu, setuju gak sih kalian kalau misalnya nih kalian tuh harus tenang kalau misalnya make HP, apalagi lagi nge-scroll media sosial, itu tuh lebih tenang kalau misalnya jaringannya bagus. Bener gak sih? Seneng gitu kan, ngerasa kayak aduh gampang banget, enteng banget. Nah, kalian mau gak sih kalau misalnya internetnya aman, tenang, tentram, bersahaja, nge-upload, download, simetris, dan juga customer service yang oke banget juga gitu juga kan, untuk banyak hal kayak providernya, terus juga yang menunjang internet kalian bagus gitu. Makanya nih ada satu apa ya, bisa dibilang provide, yang bisa nge-provide kalian itu tuh oke banget, oke punya, dan juga cepet juga, di mana ada Bisnet. Masuk lagi, masuk. Benar, karena kenapa? Karena Bisnet itu tuh banyak banget yang bisa nguntungin kalian. Apalagi sekarang udah ada di Kota Manado juga kan ya teman-teman. Dan Bisnet Home Internet 0DS ini hadir dengan bandwidth, correct me if I'm wrong, 100 Mbps. Dan juga tentunya harganya terjangkau guys. Karena kenapa? Karena cuma 175.000 rupiah per bulan. Gampang banget, terus juga murah, banyak banget keuntungannya. Dan pakai Bisnet Home sendiri bisa bikin kalian tuh seneng banget dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Gak cuma itu teman-teman, kalau misalnya kalian pakai Bisnet, kalian juga berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram, buset, di Bisnet Prize Vaganza yang bakalan diundi di bulan Desember 2026. Dan juga ada hadiah menarik lainnya tentunya yang diundi setiap bulannya. Jadi selain kalian dapat internet yang cepat gitu kan, kalian bisa browser dengan mudah, kalian juga bisa berkesempatan untuk memenangkan beberapa hadiah di tiap bulannya, atau bahkan grand prize di, sekali lagi, Bisnet Prize Vaganza di Desember 2026. Ini hebatnya totalitas internet. Pakai Bisnet bikin kamu tenang juga, senang, dan juga menang tentunya dalam hal keuangan. Internet cepat. Informasi lebih lanjutnya, kalau misalnya kalian kayak berminat gitu kan, pengen tahu dan hal-hal lainnya, kalian bisa langsung aja browser di bisnethome.net. Jadi buat teman-teman kalau misalnya internet kalian lemot banget, kayaknya kalian belum pakai Bisnet, langsung aja cus cek di browsernya, di website yang udah aku spill gitu ya, sekali lagi di bisnethome.net.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Enggak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena enggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
4: Hey,
5: hello, what's good?
6: Hey, beautiful.
4: Oh, short stop,
6: please.
7: I apologize if together. I know I fucked up.
8: I just hope that you want to spend more time.
4: What I called to say really is, I

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?

Suka kucing, suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: sayang.
1: Masih bareng Jihan teman-teman Pro2 di jam 12. Sebentar lagi setengah satu pas gitu ya. Jangan sampai lupa untuk makan siang. Udah kepikiran belum nih mau makan apa? Mau makan yang segar-segar gara-gara jujur panas banget say di luar ini. Jadi buat teman-teman stay hydrate. Jangan sampai lupa untuk minum air putih yang cukup. Karena kenapa? Karena bisa dehidrasi kalau misalnya enggak. Kalau udah dehidrasi berabe nih ya ke semua kegiatan-kegiatan yang kalian bakalan lakuin gitu teman-teman Pro2. Dan yang paling penting apa? Gak pernah aku skip untuk ngasih tahu kalian apply dan juga reapply sunscreen. Itu bukan cuman buat perempuan aja. Tenang gitu ya teman-teman Pro2, laki-laki, teman-teman yang lagi pada dengerin, cowok-cowok jangan sampai lupa untuk apply dan juga reapply sunscreen 2 sampai 3 jam sekali. Bukan karena bakalan tone down, terbalik, tone down gitu ya. Tapi teman-teman Pro2 itu tuh menghindari kalian dari hal-hal yang tidak diinginkan, yang paling parah itu terkena kanker kulit dan juga kena sinar UV secara berlebihan. Itu bakalan bikin kulit kalian iritasi guys. Jadi jangan sampai lupa untuk apply sekali lagi dan juga reapply sunscreen 2-3 jam sekali. Sekarang kan udah banyak banget tuh ya, bukan cuman oles saja tapi semprot juga udah ada sunscreennya. Jadi jangan deh skip karena jujur panas banget Manado. Pakai jaket kalian kalau misalnya kalian mau makan atau ada kegiatan di luar. Make sure tadi makan yang cukup biar fungsi otaknya juga jalan gitu ya. Kalau misalnya gak makan lapar itu tuh kadang-kadang tuh jadi ngeblank guys. Jadi udah kepikiran belum nih mau makan apa ya hari ini?

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Jamu, jangan mau ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar,

cukup berprestasi dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Pikiran yang matang guys dari Perunggu nemenin kalian semua. Siapa di sini yang suka banget sama Perunggu? Kalau misalnya kalian lihat media sosial pasti tahu kalau misalnya Badonci tuh lagi bakalan lagi ngepromotorin satu festival ya Badonci gitu ya yang bakalan hadirin Perunggu di Manado. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol sama promotornya guys. Jadi buat teman-teman nanti ada stigma yang bakalan datang ke Pro 2 di jam 4 sampai jam 5. So make sure kalau kalian pengen tahu mengenai Badonci jangan kemana-mana. Tetap dengerin Pro 2 FM, tahun terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Pro 2 FM Manado.

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Suka kucing, suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Eh, Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma aja jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pake, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Hits music.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandon Chiefest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandon Chiefest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita Orang Timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandon Chiefest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandonchiefest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Bandon Chiefest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
4: Hey.
5: Hello, what's good?
6: Hey, beautiful.
5: Oh, so it's down,
6: I apologize together. I know I fucked up.
5: I just hope that you want to spend more time.
7: What I called to say really is, I

That's right for today, teman-teman berdua bareng Jihan di Santai Siang. Thank you so much udah nemenin aku, udah mau aku temenin juga di siang yang cukup panas ini. Semoga hari ini sorenya berjalan dengan baik dan juga lancar. Apalagi buat teman-teman yang udah aku spill tadi kan, kita bakalan ngobrol-ngobrol sama promotor dari Badonci di Stu. Ada Perunggu, rame. Ada Perunggu, ada Bernadia juga. Buat kalian semua, hostnya udah ada di sini. Oh, nggak mau ngomong. Mahal guys, mahal. Oke deh kalau gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen nanya-nanya mengenai perbedaannya apa sih? Apakah cuman gestarnya aja gitu kan yang beda, atau ada hal-hal lainnya? Gimana cara pembelian tiketnya, kapan tanggalnya, dan hal-hal yang bersangkutan sama konser yang bakalan dibuat sama Sigma as a promotor, yaitu adalah Badonci di Stu. Nanti bisa dengerin aja, bisa nanya-nanya juga, karena kita bakalan live di TikTok @predominado2nya pakai angka. Langsung juga ke WhatsApp kita boleh, atau DM di @predominado2nya pakai angka juga boleh. Abis ini bakalan ada Arya yang nemenin kalian, so make sure tetap dengerin Predu FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

dari jalan radio nomor 1.3 Leres Manado. Selamat sore semua teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di hari ini? Semoga semuanya sedang menikmati hari yang benar-benar menyenangkan gitu ya. Apalagi ditemenin sama Coca yang cerah pol. Cerahnya tuh benar-benar cerah banget. Saking cerahnya, panasnya tuh benar-benar menusuk sampai ke tulang-tulang gitu ya. Tapi ya kita turut mendoakan sama-sama juga beberapa wilayah yang ada di Sulawesi Utara yang di hari ini juga masih dilanda kebakaran hutan dan juga lahan gitu ya teman Pro 2. Dan kita tahu sendiri pemerintah bersama dengan dinas pemadam kebakaran juga gak ada henti-hentinya untuk terus melakukan upaya-upaya untuk pemadaman semua lahan yang sedang dilanda si jago merah. Dan yang paling pasti kita juga masih bakalan update semua informasi-informasi seru dan menarik buat teman Pro 2, karena Arya bakal nemenin ngoni semua sampai jam 7 malam nanti, khususnya di waktunya sore ceria. Makanya standby terus ya teman Pro 2, karena bakalan ada something special di sore hari ini nemenin kamu semua di jam 4 sampai jam 5 sore. Jangan kemana-mana, tetap di sore ceria.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Sore-sore gini gak seru ya teman Produa kalau kita gak ngebahasin sesuatu yang benar-benar jadi hal yang paling dinanti-nantikan juga. Karena buat kalian semua yang udah gak sabar banget September untuk cepet-cepet habis, karena gak sabar untuk bulan Oktober tiba gitu ya. Karena sesuatu yang bakal kita nikmati juga ada di bulan Oktober ya teman Produa, tepatnya di tanggal 15 bakalan ada Badonchi Fest This Two Way From The East, yang tentunya jadi momentum yang paling dinanti-nantikan juga setelah ke gokilan keseruan yang tentunya juga kita semua rasain sama-sama ya di Badonchi di siang pertama yang digelar beberapa waktu yang lalu. Dan saking banyaknya antusiasme semua pengunjung, makanya ini juga jadi salah satu hal yang paling dinanti-nantikan juga, karena mereka bakalan comeback dengan konsep yang cukup baru gitu ya teman Pro 2. Dan tentunya kita juga bakal ngulik bareng-bareng sama Romeo yang tentunya juga bakalan hadir nanti jam 4 sore. Jadi kamu boleh catat tanggalnya dan juga semua yang bakalan kita obrolin nanti gitu ya teman berdua. Kamu juga boleh nimbrung sambil ngasih pertanyaan-pertanyaan yang pengen ditanyain. Kamu bisa drop your request dan juga pertanyaan kamu di 0851 ya teman berdua maksudnya. Mohon maaf. 0851-988-9797. Area tungguin dan stay tune aja terus, karena kita juga bakal balik lagi ngobrolin semua yang seru-seru bareng sama teman berdua di segmen yang paling spesial di hari ini. So don't go anywhere, 'cause I will be right back.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Manado, saya Budi Nugroho mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Utara. 62 tahun perjalanan Sulawesi Utara adalah bagian dari perjalanan masyarakat dalam membangun daerah, menjaga persatuan, dan menghadirkan kemajuan. Dengan semangat sulut melaju, maju, sejahtera, dan berkelanjutan, mari kita terus memperkuat kolaborasi dan kebersamaan, menjaga budaya serta lingkungan, dan menghadirkan pembangunan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Sebagai media publik, RRI Manado akan terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang bagi masyarakat di Sulawesi Utara. Sulut melaju, bersama menuju masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

0: Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung G-Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung G-Fest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita orang timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung G-Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung kunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandunggfest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Bandung G-Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lawan nasional aja kita gak ingat. Ayolah.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Badonci Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Badonci Fest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita Orang Timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Badonci Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung kunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @badoncifest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Badonci Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Masih dari channel radio nomor 1 di Kalares Manado. Selamat sore semua teman Pro 2 yang sedang menikmati hari yang cukup baking fugado ya di kota Manado. Saat ini tuh benar-benar masih dilanda sama cuaca yang benar-benar panas banget. Tapi sesuai dengan janji yang udah kalian semua lihat di Instagram, TikTok, semua platform media sosial Pro 2 FM Manado udah nge-publish kalau misalnya di jam 4 sampai dengan jam 5 sore nanti kita bakal seru-seruan sama seseorang yang spesial banget nih teman Pro 2. Untuk salah satu event terbesar di kota Manado untuk bulan Oktober nanti yang tentunya paling dinanti-nantikan, Badonci Fest These Two Ways From The East, yang tentunya bareng sama Ari udah hadir di saat ini, Romeo Ananta. Romeo, apa kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah baik-baik.
2: Alhamdulillah baik ya. Manado masih terpantau panas ya.
3: Wow, luar biasa.
2: Tapi perjalanan ke sini aman.
3: Aman dong.
2: Aman dong. Oke deh. Yang tentunya di saat ini juga kita udah nge-spill gitu ya teman berdua. Kalau misalnya sejam ke depan kurang lebih kita bakal seru-seruan ngebahas soal Badonci Fest These Two Way From The East. Tapi sebelum kita lebih lanjut lagi, aku penasaran nih sama Romeo yang tentunya juga jadi salah satu orang yang terlibat ya, langsung punya peran cukup penting juga. Yeah. Gak cuma di Badonci These Two gitu ya, which is di kemarin juga Badonci yang pertama juga jadi salah satu event yang benar-benar gila, pecah banget tuh kota Manado.
3: Kamu tuh ngeliat, seru ya.
2: Seru. Okay. Yang jujur li itu tuh jadi salah satu hal yang benar-benar di luar Nurul gitu. Kamu ngeliatin hal yang seperti itu tuh, antusiasme orang-orang. Okay. Itu tuh apa ya pendapat kamu pada saat itu?
3: Jujur li waktu kita jalan di Badonci Fest di satu itu,
2: yes,
3: sesuai ekspektasi kami sih. Dimana kami berharap supaya apa namanya, Badonci Fest ini akan membalikkan trust dari yang orang yang suka nonton konser yang tadi kecewa mungkin ya beberapa kasus yang terjadi di kota Manado yang itu menjadi sangat isu besar ya di dunia industri promotor. Tapi
2: betul.
3: Dengan Badonci Fest di satu itu bisa mengubah skalanya dan itu menjadi hal yang terbaik ya. Aku anggap itu positif betul. Masyarakat Manado dan sekitarnya, dan ini mudah-mudahan ke depan untuk konser di kota Manado hidup kembali.
2: Oke, gokil sih, karena sejujurnya juga benar-benar dengan itikad yang baik
3: gitu, yes, berdua. Harus yang baik dong.
2: Betul, ya, karena kita tahu sendiri bukan cuma 1-2 kali gitu ya,
3: iya,
2: kasus-kasus
3: betul
2: kayak gini tuh terjadi, dan tentunya dengan adanya Badonci yang pertama, itu tuh bulan apa? Sorry, lupa.
3: Bulan Mei waktu itu.
2: Saking fun-nya tuh benar-benar terbuah gitu ya.
3: Iya benar, jadi jujur waktu kita jalan itu, waktu kita posting pertama kali.
2: Oke.
3: Pertama kali itu emang sebelum kita posting itu kita pasti akan tahu lah ini pro dan kontra lah masih ada
2: masih
3: gitu kan.
2: Ada.
3: Masih bebekas di masyarakat Kota Manado terutama untuk genzi-genzi yang kecewa gitu kan. Nah pas kami posting dan benar ternyata ada beberapa orang gitu yang meminta uang balik padahal itu beda case, beda promotor gitu
2: lah. Nah,
3: dimana kan ini kan kebetulan, jadi sebenarnya isu trust issue itu terjadi yang membuat itu adalah oknum aja gitu loh. Dan kebetulan juga yang promotor ini bukan dari Manado, dari kota luar gitu. Nah makanya dengan kejadian-kejadian inilah kami punya inisiasi atau inisiator, yuk kita bikin yuk promotor yang asli asli orang-orang Manado, orang Manado punya gitu. Keren, makanya untuk brand kami pun memakai bahasa Manado itu Badonci.
2: Badonci, exactly. Yes. Keren. Jadi benar-benar memberikan kesempatan untuk semua masyarakat Kota Manado, nggak cuma anak muda nih.
3: Iya, betul. Kebetulan pasar satunya itu memang Gen Z banget sih.
2: Itu dia. Yes.
3: Tapi setelah itu orang melihat, oh Badonci Face itu untuk Gen Z ya, padahal enggak.
2: Betul.
3: Jadi kita ada segmen-segmennya sebenarnya.
2: Ada segmen-segmennya juga. Jadi tidak sekedar apa yang kalian lihat di flyer-flyer ya.
3: Yes.
2: No. Semuanya no ya. Semuanya lebih daripada itu. Apalagi seperti yang udah disampaikan Romeo tadi, Kota Manado juga berhak untuk ngedapetin experience yang sama gitu. Yeah, yes. Dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia, di mana juga tiap bulan ada event musik. Yang tentunya juga gak perlu bikin orang-orang untuk was-was gitu ya. Dan ini juga sama yang udah disampaikan tadi, benar-benar sesuai dengan ekspektasi, even more gitu.
3: Yes.
2: Yang tentunya juga saat ini udah ada di tahap persiapan yang kira-kira udah berapa puluh persen nih?
3: Wow, untuk persiapannya sangat ini ya. Sekitar 70% kita sudah ready.
2: Okay.
3: Ready, tiket pun sudah banyak ya. Mm-hmm. Sudah banyak yang keluar, tinggal nanti kita pas diskusi lapangannya.
2: Okay.
3: Jadi kita menunggu juga dari Badonci Lovers yang mungkin masih ragu-ragu atau menunggu mungkin gajian juga ya. Kami tunggu, silakan. Aja kalian check out tiketnya dari sekarang gitu.
2: Okay. Jadi kesempatan juga masih banyak ya teman Pro 2, dan tentunya kamu juga boleh kepoin Badonci dengan segala hal-hal yang bakalan dikejutkan nantinya. Yang bisa kita nikmati nanti di tanggal 15 Oktober. Tapi sebenarnya nih Romeo, banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2 termasuk saya sendiri. Kenapa di Dis 2 kali ini tuh mengangkat tema yang cukup beda, which is Wave from the East.
3: Oke. Okay. Arya, jadi gini, sebelum kita menuju Wave from the East itu, jadi di belakang itu ada. Nah, jadi Wave from the East itu adalah semangat kita, Sigma Indonesia bersama Reson9. Nah, Wave from the East ini adalah ada kaitannya dengan Reson9. Reson9 ini kalau Arya tahu ini adalah promotor juga.
2: Okay.
3: Perusahaan kreatif di bidang konser juga. Dan dia adalah promotor besar. Dia mungkin Arya pernah tahu event-event Sonrenalin.
2: Oh, I see.
3: Nah, itu produknya mereka. Okay. Primaria, Timeless Project, Magnum Motion. Nah itu produk-produk dia. Nah, alhamdulillah Badonci Fest kita bisa jalan bareng sama mereka.
2: Keren,
3: dan kemungkinan kita sih optimis ya, kita berusaha terus mencoba membangun kolaborasi ya, mana tahu nanti dengan semangat kita yang sama. Jadi Reson9 ini dia adalah kita membawa semangat gelombang dari timur.
2: Wave from the east
3: itu. Nah, kami punya tujuan sama, visi yang sama bahwa banyak talenta-talenta bagus di Indonesia bagian timur ini.
2: Betul.
3: Dan kami berkeinginan, makanya untuk Badonci Fest kami juga mengundang media-media dari nasional untuk meliput acara kami ini atau mensosialisasikan acara ini sampai ke Pulau Jawa dan pulau lainnya, supaya bisa bergaung ke sana. Dan mungkin artis-artis ya atau line up yang dari Indonesia Timur bisa digandeng dengan promotor-promotor yang ada di luar sana yang besar-besar.
2: Jadi peluang juga.
3: Betul,
2: gitu ya,
3: jadi
2: untuk kita-kita yang ada di Indonesia Timur gitu.
3: Betul, jadi supaya orang-orang yang ada di Pulau Jawa, di pulau manapun bisa ngelihat bahwa talenta-talenta yang ada di Indonesia Timur, Manado dan sekitarnya itu berpotensi dan sangat komersil gitu.
2: Betul.
3: Dan kan keren ya, misalnya kita. Betul. Jadi dengan Badonci Fest mereka lihat, oh gila nih talent, bagus, cabut. Atau kita juga bisa mempromosikan ke misalkan kita berharap sih kita bisa inden ke Pesta Pora. Pai Badan. Itu.
2: Betul.
3: Itulah, itu goals kami sih sebenarnya.
2: Amin.
3: Mungkin event besar yang ada di Kota Jawa lah.
2: Karena sejujurnya gak cuma berhenti di situ gitu ya, semua musisi-musisi di Indonesia Timur, bahkan semua yang masih merintis-merintis juga di industri musik, which is yang ada di kota Manado juga gitu ya. Tentunya kita tahu sendiri punya talenta-talenta yang gak bisa bikin kita mandang mereka dengan sebelah
3: betul,
2: mata gitu.
3: Betul.
2: Apalagi Indonesia Timur dengan musik-musik mereka tuh kita tahu sendiri selalu tembus-tembus chart kan ya.
3: Iya,
2: makanya
3: betul.
2: Ini juga jadi salah satu hal yang bikin orang-orang Manado, apalagi di kesempatan Badonci Dis 2 ini gitu ya, semua orang tuh makin excited dengan line up-line up-nya yang udah di-share di platform media sosial.
3: Iya, tapi, di Badonci Fest betul. Official.
2: Tapi boleh di-spill lagi gak Mario untuk Romeo soal line up yang udah di-publish khusus untuk main event dulu. Kita mainnya di permukaan dulu nih.
3: Oke, untuk line up Badonci Fest Dis 2 ini, pertama itu ada Willy Sapecua, itu dari Ambon.
2: Dari Ambon.
3: Dari Ambon, mewakili Timur.
2: Mewakili Timur, betul.
3: Lalu yang kedua, nasional, ada Bernadia. Dari Manado.
2: Dari Manado.
3: Dari Manado, Manado di Bitung ya. Persisnya di Bitung itu ada Ever.
2: Ever.
3: Ever Selikara. Gue lihat foto, gue lihat karya-karya dia tuh keren sih menurut gue memang orang Jakarta ya,
2: betul,
3: tapi
2: betul.
3: Tapi gue tim gue adalah tim orang Manado, jadi gue bilang Badonci Fest tuh adalah Sigma tuh adalah promotor Manado.
2: Yes.
3: Nah jadi gue lihat karya Ever tuh keren sih ya, dan makanya kita memutuskan kita ada apa meeting siapa sih yang cocok untuk ngebawain Badoncinya ini gitu kan, karena
2: yang bisa merepresentasikan Badonci.
3: Badonci, karena di setiap event Badonci Fest itu pas ada.
2: Harus ada.
3: Pas ada talentnya, dan kami pun kalau kita keinginan sih itu memang dari orang Timur yang bawa Badoncinya gitu. Nah lalu ada Ever, dan nasionalnya ada Bernadia.
2: Oke.
3: Bernadia, dan juga yang nanti jadi headliner adalah Perunggu.
2: Perunggu. Bus. Jadi kira-kira nanti di Badonci Fest di Stu ini nih Romeo, untuk konsepnya sendiri kira-kira apa yang bakal ditawarkan sama tim untuk semua Badonci lovers?
3: Oke, untuk konsep Badonci Fest sih masih konsisten ya. Jadi di mana nanti kita itu ada di satu momen, namanya kita bilang Badonci Moment. Nanti di Badonci Moment itu kita enjoy bareng-bareng. Jadi kita memberikan spirit yang sama,
2: yes,
3: supaya Badonci Fest ini sesuai yang kita bilang dari awal tadi bisa bergaung ke kancah nasional lah setidaknya. Dan Badonci Fest ini tetap eksis di Indonesia bagian timur.
2: Oke.
3: Kayak gitu.
2: Yang semoga juga bisa, tidak menutup kemungkinan ya, bisa sampai ke bagian Jawa juga,
3: betul,
2: Sumatera dan Kalimantan Nus gitu ya.
3: Yes.
2: Ya,
3: jadi tentu, kita mungkin di Badonci ini kita hanya mengguncang untuk Manado sekitarnya. Nanti kita coba di Pulau Jawa, kita Badoncikan semua kota Jawa.
2: Semua.
3: Dan itu artisnya dari mana,
2: dari Manado dan
3: atau
2: juga
3: sekitar
2: bagian Indonesia,
3: Indonesia
2: Timur,
3: bagian timur gitu.
2: Yang tentunya ini juga jadi salah satu hal yang benar-benar tidak bisa kita pungkiri gitu ya, pecinta musik Timur tuh gak cuma kita-kita yang ada di sini, kota Manado juga. Which is dengan bukti nyata video klip-video klip mereka bisa tembus di chart. Dan juga musik-musik mereka benar-benar views-nya gila-gilaan banget di YouTube.
3: Jangan YouTube, di TikTok aja sekarang tuh
2: di
3: Timur.
2: Aja.
3: Waduh,
2: betul.
3: Iya kan?
2: Makanya orang-orang tuh excited banget gitu ya. Makanya ya kita sebagai penikmat-penikmat musik khususnya yang ada di kota Manado gitu ya, kita juga turut sukseskan event ini.
3: Yes, ayo semangat.
2: Karena selain line up yang tentunya bisa dibilang main eventnya, ada juga segmen-segmen khusus yang akan di-spill sama Romeo di saat ini yang jadi line up pendukung, alias mini stage.
3: Oke. Tepatnya Zonation Stage, nanti itu akan ada penampilan dari Algenza, lalu ada Kita Orang Timur, ini mewakili banget,
2: betul.
3: Lalu ada Maestro Kid,
2: ini
3: dia hip hop gitu ya,
2: betul.
3: Lalu ada Rasta Gemoy.
2: Ada juga ya doi.
3: Ada gemoy-gemoynya ya.
2: Oke,
3: lalu ada Silvi Farms. Gitu. Jadi ada 5 lah line up untuk di Zonation Stage. Dan untuk Badonci Dis 2 ini kita ada konsep lain selain Badonci itu, kita memakai 2 stage tadi area. Jadi ada Zonesian Stage dan juga ada Badonchi Stage. Nah nanti itu kita ada connecting nanti antara duanya. Jadi ini jadi teman-teman Badonchi lovers yang belum beli tiket, kalian harus datang sih.
2: Harus datang.
3: Harus beli tiketnya, gue bilang. Ini konyol sih, nanti keren gitu.
2: Iya, iya,
3: jadi
2: daripada
3: kalian cuma lihat di story-story temen, mending kalian ikut jadi...
2: Jadi bagian ngerasain secara langsung.
3: Betul, gitu. betul sekali.
2: Yang tentunya bisa menikmati penampilan-penampilan performance dari artis-artis lokal sampai dengan artis-artis nasional yang benar-benar representing Gen Z gitu ya.
3: Betul, ini hati diguncang-guncang ini.
2: Nah itu
3: ada
2: dia.
3: Ada melo, ada yang memberikan habis semangat.
2: Habis melo, terus kita badonci-donci.
3: Ada nasehat gitu ya. Gue melihat lagu-lagu Perunggu tuh nasehat sebenarnya.
2: Nah itu dia.
3: Betul kan.
2: Apalagi lagu-lagunya Bernadia yang selalu bikin hati kita tuh porak-poranda.
3: Iya lagi.
2: Tapi jujur nih kalau dari Romeo sendiri, kira-kira dari sekian banyak lagunya Bernadia, ada gak sih satu yang pengen banget Romeo melihat dia dibawakan lagunya secara langsung? Ada gak?
3: Ada pastinya dong.
2: Oke.
3: Untuk lagu Bernadia itu yang aku suka sekali itu Laut Tenang ya.
2: Laut Yang Tenang.
3: Laut Yang Tenang.
2: Aku juga suka banget lagu itu. Betul. Salah satu lagunya Bernadia yang paling banyak di request sama teman Pro 2.
3: Oh iya?
2: Yang tentunya juga ini jadi salah satu tanda sinyal kalau mungkin kamu harus check out tiket kamu sekarang juga.
3: Yes.
2: Jadi sembari kamu ngelihat-ngelihat semua yang cocok di kamu ya teman Pro 2, kamu juga udah boleh ambil ancang-ancang untuk mengamankan tiket kamu untuk Badonchi Fest 2026 untuk Dis 2 ya, yang tentunya juga kita bakal puterin lagunya Bernadia yang udah di request sama Romeo sama teman Pro 2 juga, karena kita masih bakal balik lagi ngebahasin semua yang seru-seru soal Badonchi Fest Dis 2 Wave from the East, spesial buat teman Pro 2 di sore ceria.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Alright, balik lagi masih bareng sama Arya dan juga Romeo yang masih ngebahasin semua yang seru-seru di event By Don't You Fast This 2 Way From The East tanggal 15 Oktober nanti. Jadi sekiranya kalau kamu ada pertanyaan yang pengen diajuin ke Arya atau ke Bang Romeo, boleh langsung kasih tahu di 0851-988-9797 atau boleh langsung drop your questions di live TikTok ya, di comment section, karena kita juga live TikTok saat ini teman Pro 2, makanya kamu jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan yang ada, karena kita bakal ngebahasin semua yang seru-seru sekarang ini. Karena tadi kita udah ngebahasin soal eventnya nanti, mulai dari main eventnya, ada beberapa stage juga gitu ya. Betul. Ternyata yang tentunya bakal ngehibur semua Badonci lovers yang udah berhasil untuk mengamankan tiket. Buat kamu yang masih nimbang-nimbung, tunggu apa lagi, yuk amankan tiket kamu sekarang juga, karena harga tiket yang ditawarkan sama Badonci ada apa aja?
4: Oke. Jadi untuk Badonci Fest Disc 2 ini, Arya, kita ada dua kategori tiket.
3: Yes.
4: Yang pertama adalah pre-sale tiket dengan harga sendiri ya, agak satu tiket lah misalkan. Jadi ada festival, ada VIP.
3: Nah,
4: untuk pre-sale ini untuk satu orang satu tiket itu 150. Dan kalau untuk yang VIP-nya di 250.
3: Okay.
4: Nah, lalu di Badonci Fest kita memberikan package, harga namanya Badonci Package. Dan Badonci Package ini ada pertama yaitu paket bareng sayang. Mm-hmm. Ya. Jadi bukan bareng hanya sama my tua ya namanya, bukan sama pacar doang. Bukan jadi sama pacar orang-orang yang kalian sayang lah, misalkan orang tua boleh,
3: yes,
4: adik boleh. Teman dekat boleh.
3: Asal pacar orang jangan ya?
4: Iya, jangan sendiri. Beli. Kan sayang mubazir satunya.
3: Jadi ya.
4: Iya, jadi bisa. Jadi kalau barang sayang itu dapat 2 tiket.
3: Oke. Okay.
4: Ya. Jadi satu tiketnya itu di 130 yang festival.
3: Mm-hmm.
4: Jadi dapat diskon 20.000. Lumayan untuk satu tiket.
3: Mm-hmm. Jadi buat kamu yang mungkin sempat dibikin pusing tujuh keliling.
4: Iya.
3: Gak usah pusing. Kalau mungkin kamu pengen nonton sendiri, pengen me time-nya sambil menikmati Badonci ya.
4: Betul. Disitu ada sunset juga kan.
3: Nah, betul.
4: Lalu ada juga yang VIP bareng sayang. Mm-hmm. Nah, untuk VIP bareng sayang itu tiketnya harga 230 per tiket. Jadi kalau di aplikasinya itu nanti pilih satu tapi dapat 2 tiket nanti.
3: Oh iya.
4: Lalu ada namanya tiket bareng Tamang.
3: Bareng Tamang.
4: Jadi bareng Tamang ini kalian akan mendapat 4 tiket. Mm. Jadi untuk satu tiketnya itu harga di festival di 120.
3: Okay.
4: Jadi istilahnya kamu dapat diskon lah 30.000, kan lumayan ya.
3: Mm.
4: Itu bisa dapat makan sama air minum di dalam nanti.
3: Iya.
4: Terus kalau untuk VIP-nya yang untuk bareng Tamang itu di 220. Jadi lumayan juga dapat 30.000 juga.
3: Yes.
4: Nah, itu sih. Nah, oh ya, sedikit info Arya. Jadi nanti itu teman-teman Badonci yang di luar masih yang belum beli tiket, yang masih ragu-ragu, kami dari penyelenggara menyarankan beli dari sekarang sebelum habis. Kedua, kalau belum habis jangan sampai tiket OTS-nya keluar.
3: Nah,
4: itu sayang banget.
3: Itu dia.
4: Jadi kalau tiket OTS udah keluar, itu selisihnya bisa mencapai 100.000 per tiket.
3: Wow.
4: Jadi kalau beli sekarang 100.000-nya kan bisa jajan di dalam nah, nanti. Betul. Kita mau bareng Yayangnya, jajan traktir siapa enak. Lumayan loh 100 ribu sekarang.
3: Eh ini disclaimer ya buat yang sedang nonton dan kamu merupakan teman Pro 2 di luar kota Manado. Tamang itu bahasa Manado dari teman.
4: Teman ya.
3: Jadi seperti yang udah disampaikan Romeo tadi, kalau misalnya event itu benar-benar Manado iskal.
4: Manado sekali.
3: Manado sekali, makanya gak usah heran dengan istilah-istilah yang ada. Apalagi buat kamu yang udah mengaman kan paket barang Badu, tamang.
4: Oh ya, Baduci paket barang tamang dan barang sayang.
3: Nah itu dia. Apalagi kamu yang udah berhasil mengamankan tiket juga gitu ya teman Pro 2. Atau mungkin kamu justru kepikiran untuk beli tiket yang promo package. Nah
4: betul.
3: Langsung aja teman Pro 2. Boleh dikasih tutornya Bang Romeo untuk beli tiket.
4: Oke. Okay. Untuk tutor beli tiket, jadi teman-teman bisa klik bio di Baduci Face Official. Lalu di situ ada pilihan tiketnya apa, lalu klik di sana. Nanti teman-teman bisa ikutin isi biodata. Nah, buat teman-teman yang mungkin kalau pelajar itu bisa dengan menggunakan kartu pelajar. Kalau nggak ada kartu pelajar bisa pakai KK. Jadi sangat simpel banget. Jadi apapun bisa di sana di nomor ID kalau nggak ada KTP dan segala macam. Dan setelah itu nanti itu akan ada asuransi tiket. Nah, asuransi tiket ini sebenarnya bisa dipilih Arya. Jadi kalau teman-teman gak mau asuransi itu, jadi dia pilihannya kalau gak salah itu ada 5.000, 10.000, dan 20.000. Okay. Nah kalau teman-teman gak mau kena biaya tersebut, bisa nolak.
3: Oke, okay, ada opsinya juga.
4: Ada opsinya, gitu. kita gak pakai nih, gue gak pakai, ngapain pakai asuransi, udahlah gue tolak. Itu bisa, jadi nanti cuman hanya kena harga tiket, pajak pasti ya. Sekarang pemerintah sekarang lagi galak-galaknya untuk pembayaran pajak. Kedua, ada admin dan adminnya kalau untuk loket ini sangat kecil banget, banget dari platform-platform tiket yang,
3: gitu.
4: Iya, yang ada. Jadi mereka sangat kecil. Ya. Dan juga kami infokan untuk pajak ini dari promotor sudah kasih subsidi lah 5%. Jadi yang kami kenakan kepada calon penonton itu hanya 5%-nya aja. Dan 5%-nya itu ditanggung sama promotor. Asik. Kayak gitu.
3: Kurang sayang apa nih sama Badonci Lovers?
4: Oh ya, aku mau info gini sih.
3: Alright,
4: apa namanya? Buat teman-teman yang sudah beli tiket, jadi tolong dijaga juga itu barcode-nya. Jadi kalau kalian udah beli terus pengen pamer di sosmednya, tolong barcode-nya ditutup. Jadi beberapa kali itu ada yang masuk ngetek ke kami dan itu tidak ditutup.
3: Wah. Nah,
4: ketakutan kami adalah pada saat kalian masuk nanti,
3: udah
4: kalau
3: gak
4: bisa kalau ada orang yang duluan dari kalian yang beli gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin teman-teman yang nantinya ada kendala itu misalnya ada apa namanya pergilah keluar kota atau belum balik atau tiba-tiba di surat perintah kerja yang nggak bisa hadir, itu kalian juga bisa berikan kuasa. Jadi aku misalnya aku mau tadinya beli terus aku nggak jadi
3: tiba-tiba ada cancel occasion.
4: Iya, jadi tiket itu bisa kalian berikan ke orang lain, saudara atau siapa, teman, dan kalian bikin aja surat kuasa bahwa saya yang beli memberikan kuasa tiketnya ke si teman kalian lah gitu.
3: Harus pakai pengacara tuh?
4: Oh enggak. Enggak.
3: Jadi
4: nanti teman-teman udah bikin surat kuasanya, udah kalian nanti pas saat validasi tiketnya kasih unjuk itu aja kalian masuk. Seperti itu.
3: Tapi dari Badonci untuk kita kan juga harus ada antisipasi untuk case-case kayak gini gitu.
4: Betul.
3: Tapi dari tim Badonci ada contoh formatnya kah?
4: Nah untuk format kita bebaskan aja dari kita gak ada yang official punya. Jadi silakan teman bikin aja. Yang penting dari kami itu adalah yang tadi identitas yang membeli. Karena itu yang akan keluar dari screeningan nanti. Nanti dikuasakannya ke siapa. Nah nanti pas dikuasakan siapa itu tim kami akan melihat nama yang dikuasakan di surat sama gak dengan KTP yang dibawa.
3: Jadi gak
4: susah-susah, gak repot-repot teman-teman. Jadi itu udah kemudahan yang kita berikan gitu.
3: Jadi untuk orang yang dikasih kuasa ini kalau dia mau datang untuk check in di gate nanti harus bawa surat itu gitu.
4: Betul.
3: Oke deh, tapi nanti kalau di tanggal 15 Oktober nih Romeo, kira-kira open gate-nya di jam berapa?
4: Oke, Kami open gate itu di jam 2 siang.
3: Oke.
4: Okay. 2 siang. Jadi nanti teman-teman yang mau mengamankan posisi.
3: Nah.
4: Karena ini sangat berame banget. Jadi kalau teman-teman mau posisinya terbaik.
3: Betul.
4: Menurut teman-teman, kalian datang lebih cepat. Itu pertama.
3: Nah itu
4: dan
3: dia.
4: Dan kedua, jangan jangan takut kalian gak ada apa maksudnya. Di situ banyak tenan makanan.
3: Nah.
4: Tenan makanan, minuman, dan hal-hal lain. Dan itu tadi. Teman-teman bisa lebih apa namanya nggak mungkin antriannya nggak panjang kali ya. Tapi kalau kalian udah agak kesorean pasti kalian akan antri panjang dan mungkin kalian akan kelewatan dari orang-orang yang kalian idolakan untuk perform takutnya seperti itu.
3: Betul.
4: Nah jadi itu di open gate dan untuk close gate-nya itu kita akan tutup itu jam 8.15 atau 8.25.
3: Oh iya.
4: 8.25 malam ya, itu kita akan sudah tutup untuk pintu masuknya gitu.
3: Oke, sip. Yang tentunya juga bikin semua orang, termasuk teman Pro 2 dan juga Baronci Lovers ya, untuk menanti-nantikan event di tanggal 15 Oktober ini gitu ya. Apalagi buat kamu yang udah berhasil mengamankan tiket atau akan mengamankan tiket di hari ini setelah menyaksikan diskusi kita berdua ya. Tapi
4: ya,
3: kita bacain komen di TikTok dulu kali ya, Romeo. Karena di sini juga ada beberapa yang sempat nimbrung. Kayak Nando yang udah ngucapin terima kasih ke tim Baronci Fest udah ngundang Perunggu.
4: Yes.
3: Karena ini sejujurnya juga ketika Perunggu di announce nih secara resmi, banyak banget tuh yang bilang terima kasih. Nih yeah, langsung datang ke Perunggu aja saat ini sungkeman sama
4: ini. Iya benar, aku juga lihat itu ya. Alhamdulillah ya, Perunggu dapat diterima di sini juga di Manado dan banyak juga gitu.
3: Yes.
4: Dari kotamu Bagu tuh juga banyak yang
3: iya,
4: beli.
3: Makanya
4: aku
3: dari,
4: luar biasa
3: dari
4: sih.
3: Dari Baronci di satu aja tuh bener-bener emang gak bisa dipungkiri banyak banget orang-orang Manado aja yang gak kebagian tiket.
4: Betul.
3: Karena ya kita tahu sendiri ya, Sulawesi Utara itu bener-bener gede banget.
4: Yes.
3: Apalagi di dis 2 kali ini, nah dengan antusiasme yang sama, even more, ini tuh jadi salah satu hal yang gak bisa kamu lewatkan ya teman Pro 2. Karena selain Nando juga ada yang udah gabung, kita mengucapin terima kasih buat Choco Chip. Kak, ada tiket gratis gak nih? Uluma gratisan mulu. Tapi ada gak?
4: Ada, tapi ada challenge-nya dulu.
3: Oh, ada challenge-nya. Itu kita nanti bahas di akhir aja gak sih? Sekarang kita singelong sama lagu Perunggu favoritnya Romeo. Apa tuh?
4: Tiga-tiga kali.
3: Oh, tiga-tiga kali. Oke deh, without any further do, this is Perunggu dengan 33 kali.

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aduh, udah di sesi terakhir aja nih teman berdua. Makanya kalau mungkin kamu ada beberapa hal yang ingin ditanyakan soal Badonci Fest This Too, The Way From The East, yang tentunya bisa kita nikmati nanti di tanggal 15 Oktober ya teman berdua. Karena sembari kita juga menyelam, bakal tenggelam dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk dari line WhatsApp, DM kita juga, yang udah disortir dari Mimin Pro 2 juga. Makanya saat ini kita bakal langsung tanyakan hal-hal yang penting untuk kita ketahui ya teman berdua untuk Badonci This Too di saat ini, yang bakal langsung dijawab sama orang pentingnya langsung. Karena sekarang pertanyaan dari Anastasia yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM dari Tondano. Kak, kenapa milih Bernadia sama Perunggu untuk jadi line up Badonci? Ada kemungkinan kah Nankila untuk next event? Nah, dijawab dulu nih.
3: Oke, jadi Badonci Fest itu pada saat seleksi pada saat pemilih-milih line up itu kami ada cross check juga.
2: Oke.
3: Pasar musik di Indonesia atau bagian Indonesia dari beberapa sumber lah gitu.
2: Okay.
3: Dan kami dapat adalah Bernadia dengan Perunggu. Nah, tadi memang tadinya ada artis lain gitu. Cuman karena jadwal yang tidak ketemu.
2: Dengan
3: Perunggu dan Bernadia ini sebenarnya kita gak ketemu.
2: Ah.
3: Nah, jadi kami kan sebenarnya Badonci Fest itu adalah jadwalnya hari Sabtu harusnya.
2: Mm-hmm.
3: Nah, ini kan hari Kamis ya.
2: Iya.
3: Jadi, tapi pasar kami itu kita gak bisa mundur.
2: Mm-hmm.
3: Mundur lagi. Jadi kalau bulan Oktober Bernadianya untuk hari Minggu, untuk di bulan Oktober Bernadia dan Perunggu itu full.
2: Okay.
3: Kalau di weekday-nya, weekend-nya.
2: Weekend-nya.
3: Akhirnya kami negosiasi, kita coba, ada slot di hari Kamis.
2: Okay.
3: Yang cocok Perunggu dengan Bernadia.
2: Bernadia doang gitu. Nih.
3: Iya.
2: Okay.
3: Okay, jadi jawaban tadi, kita memang udah cari beberapa sumber, dan yang kuat adalah Bernadia dengan Perunggu. Nah, untuk Nankila kita akan ada rencana untuk bawa itu, tapi namanya nanti itu Badonci Experience. Jadi itu beda lagi. Jadi experience nanti tetap Badonci juga.
2: Nah,
3: jadi kalau program dari Sigma ini, kalau untuk konser itu ada tiga sebenarnya ya. Jadi ada Badonci Festival, festival itu sebenarnya yang bignya sih. Nah, Badonci Fest itu dia memiliki line up. Ada beberapa perwakilan, misalnya nasional ada, timurnya ada, kota Manadonya ada, lokalnya ada gitu.
2: Lokalnya juga
3: jadi
2: ada, ya.
3: Kalau teman-teman mau lihat Badonci Fest secara full, itu di Badonci Fest di satu.
2: Oh betul.
3: Iya, banyak kan itu kan.
2: Iya. Nah, semua unsur ada.
3: Ada
2: tuh.
3: Itu Badonci Fest. Nah, itu yang lalu ada namanya Badonci Project. Nah, itu dia lebih eksklusif, Arya.
2: Oke.
3: Nah, artisnya eksklusif, venue-nya eksklusif.
2: Which is indoor atau?
3: Indoor dia.
2: Ah, okay.
3: Indoor, jadi terbatas.
2: Terbatas,
3: nah,
2: ya.
3: Harga tiketnya pasti beda juga.
2: Beda juga.
3: Makanya agak eksklusif.
2: Betul.
3: Kalau dalam tiketnya, kalau dalam indoor, pasti bebas dari panas, hujan.
2: Itu dia.
3: Dan ber-AC.
2: Betul.
3: Nah, itu. Jadi itu. Dan ada namanya Badonci Experience.
2: Mm-mm.
3: Nah, Badonci Experience ini kita akan pakai mungkin 1-2 artis aja.
2: Oke. Okay.
3: Dan itu mainnya di kayak di Kota Mubagu misalkan, atau di Tondano gitu, atau di kota-kota lainnya gitu. Jadi targetnya ke sana. Nah, experience itu adalah kami nanti di Badonci Fest Experience itu akan mengundang mungkin talenta-talenta yang dari lokal.
2: Iya.
3: Nah, dia mencari experience di Badonci Experience itu.
2: Wah. Wow.
3: Nah, nanti slot yang kami kasih, tentunya kami akurasi lagi. Nah, kalau dia bagus, dia Badonci Experience, nanti dia akan main di Badonci Fest.
2: Oke. Okay.

0: perjalanan Badonci cuma sampai di Dis 2 ya.
1: Yeah.
0: Masih panjang banget dan tentunya juga kita bisa katakan ini jadi langkah yang sukses ya teman berdua, yeah, ya Romeo.
1: Atas itu semua dukungan dari teman-teman Badonci Lovers ya.
0: Oke. Okay.
1: Thank you buat kalian semua, thank you.
0: Apalagi ini yang selalu menanti-nantikan juga tiket gratis. Karena ini pertanyaan tiket gratis ini tuh jujur li gak habis-habis gitu, okay, ya. Bahkan di TikTok sekarang masih ada yang pada nanyain juga gitu.
1: Okay.
0: Termasuk Robi yang dari Bitong, Kak, akankah ada tiket gratis buat kita teman Pro 2? Nah,
1: okay,
0: karena kan katanya teman Pro 2 official media partner gitu ya.
1: Betul. itu ada, tapi kan nanti ada challenge ya dari, okay, dari kita ya.
0: Oh, challenge-nya kita spill nanti di akhir aja kali ya teman, okay, Pro 2. Makanya kamu nyimak baik-baik semua percakapan di saat ini.
1: Betul.
0: Kita move ke pertanyaan berikutnya dulu. Dari Ria di Manado, Badonci boleh gak bawa baby? Aku gen millennials, anak satu pengen banget nonton Perunggu. Nah, anaknya juga pengen meratapi kehidupan.
1: Oh, kalau Perunggu tuh nasihat sih menurut aku,
0: nasihat,
1: ya.
0: Nah,
1: ya,
0: itu dia.
1: Kayak lagu tadi yang 3 kali itu dalam banget. Ya, si liriknya.
0: Betul.
1: Iya kan? Tapi sebut namanya gitu.
0: Aman buat yang bawa-bawa baby enggak?
1: Kami tidak menyarankan untuk Badonci Lover yang bawa anak kecil, ya di bawah 5 tahun dan mungkin 5 tahun pun
0: ya.
1: Untuk dibawa, takutnya kami tidak bisa menjamin itu apa yang terjadi di dalam gitu. Tapi amit-amit itu tidak akan sampai ke sana ya.
0: Ini
1: menghindari aja gitu.
0: Jadi bentuk antisipasi.
1: Betul,
0: juga
1: antisipasi.
0: Gitu ya, karena kita tahu sendiri venue-nya Badonci itu, apalagi di pertama kemarin yang benar-benar aduh gak bisa dipungkiri banget, yeah, ya teman berdua, apalagi kamu yang ngebayangin semua orang dengan rasa antusiasme yang gede banget untuk,
1: betul,
0: menyaksikan line up di Dis 2 ini. Jadi alangkah baiknya dikondisikan lagi dan juga ditimbangkan lagi untuk keputusan kalian membawa bayi. Tergantung anaknya umur berapa juga sih.
1: Betul. Kalau dia agak, ada juga sih beberapa pertanyaan DM juga ya,
0: okay,
1: yang masuk ke aku itu, dia nanya anaknya udah biasa nonton konser katanya walaupun masih kecil gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi kami tidak menyarankan, tapi ya kalau bisa dibawa itu tanggung jawab dari dari orang tuanya.
0: Kayaknya kalau yang aman untuk bayi-bayi nanti di Badonci eksklusif gak sih?
1: Iya, nah. Itu lebih nyaman kan, kali dalam ballroom,
0: okay,
1: ber-AC gitu kan.
0: Uh-uh.
1: Mungkin juga ada yang seatnya juga duduk, penduduk juga,
0: dia.
1: Itu lebih ini sih.
0: Tapi itu nanti ya, kita bahas secara khusus. Sekarang kita masih bakalan ngasih beberapa pertanyaan-pertanyaan juga yang udah ada dalam segmen kali ini. Yang tentunya jadi salah satu hal yang harus banget di-spill sama tim Badonci Fest Dis 2 ini. Kira-kira alasan yang harus dikasih nih, kenapa teman Pro 2 harus banget nonton Badonci Fest Dis 2 ini.
1: Oke, pertama,
0: okay,
1: Badonci Fest itu adalah produk lokal.
0: Nah, oke. Okay.
1: Jadi kami jujur dari penyelenggara atau promotor lokal berharap kita bisa saling support lah untuk Badonci Fest ini terus eksis kita, dan kami bisa menjadi pengantar ya.
0: Betul.
1: Pengantar dari selera-selera teman-teman Badonci untuk selalu kita bikin event sekelas Badonci Fest yang spektakuler dan kita enjoy bareng di sana. Karena Badonci Fest tahu karakter-karakter orang timur bagaimana kalau membuat sebuah musik gitu loh. Itu dan brand kita juga adalah Badonci berdendang itu. Dan ini sangat kental dengan culture dari Sulawesi Utara.
0: Sulawesi Utara.
1: Jadi teman-teman itu harus wajib nonton. Gitu.
0: Jadi dua alasan yang sederhana ya teman, yeah, berdua. Yang pertama Badonci itu produk lokal. Yang kedua Badonci itu beda dengan festival musik,
1: betul,
0: yang lain.
1: Betul.
0: Jadi gak boleh kamu lewatkan ya teman berdua. Apalagi ini juga jadi bentuk support kita sebagai warga Kota Manado untuk menghidupkan industri-industri musik. Karena kita tahu sendiri ini juga bagian dari industri musik gitu,
1: betul,
0: ya. Bentuk promosi mereka juga.
1: Betul, karena aku ngelihat dari Manado aja ya.
0: Mm.
1: Aku melihat di Manado itu suara orang ya, suara vokalis-vokalisnya ya.
0: Oke. Okay.
1: Atau punya talenta-talenta musik yang tinggi, yang keren, dan suara mereka bagus-bagus,
0: nah,
1: sih. Jadi sangat sayang mungkin di Badonci Fest ya, keinginan kita teman-teman mungkin yang nantinya menjadi line up atau dapat undangan dari Badonci, kesempatan main di Badonci Experience ataupun mana tahu bisa masuk ke Badonci Fest langsung. Nah, itu kesempatan kalian untuk memberikan apa ya? Memberikan talenta kalian di situ. Betul, mana tahu kalian seberuntung itulah nanti. Nah. Gitu. Karena tujuan kita itu Arya.
0: Betul,
1: jadi
0: betul,
1: kita benar-benar mengembangkan atau apa ya supaya talenta-talenta yang ada di Manado itu bisa bergaung ke
0: betul, bisa dikenal nasional. Sampai di luar kota Manado, bahkan di luar Indonesia juga
1: iya,
0: gitu.
1: Betul,
0: karena
1: betul.
0: Tidak menutup kemungkinan dengan suksesnya event yang udah dilaksanakan, apalagi gila, satu tahun udah dua event aja nih.
1: Iya, banyak gak nyangka loh, bulan Mei atau ada
0: bulan Oktober lagi.
1: Gitu.
0: Gila, tapi justru jadi salah satu hal yang cukup bikin aku bertanya-tanya nih, apakah di tahun 2026, which is dalam waktu dekat ini, kalian masih akan ada event lagi nih dari Sigma Pro Indonesia?
1: Oke, kalau Sigma Pro Indonesia, kita ada create satu event, bisa katakan event musik juga, tapi bukan konser, tapi ini masih dalam perencanaan okay. Sih. Apakah kita akan rilis di tahun ini atau di tahun depan. Tapi kalau Badonci Fest dan Badonci Experience, tahun depan itu akan ada, doakan aja.
0: Okay.
1: Jadi Badonci ini kan sebenarnya kan event tahunan ya, Arya.
0: Gitu. Iya. Jadi kita gak dikasih tahu sebenarnya di tahun depan bakalan ada berapa Disney. Bisa jadi dua lagi, bisa jadi tiga.
1: Iya.
0: Atau bahkan justru panggung-panggung Badonci lain gitu ya. Seperti yang udah di spill Romeo tadi, kayak Badonci
1: Experience,
0: Badonci Eksklusif, dan lain
1: project.
0: Iya, yang paling project. Pasti kita nantiin aja sosial medianya di mana biar mereka juga boleh kepoin.
1: Di
0: sosial media.
1: Oh, sosial media kita di Badonci Fest Official.
0: Badonci Fest Official. Hmm. Oke okay deh. Yang paling pasti sekarang juga Romeo mau say thanks juga ke siapa aja yang sudah membantu jalannya produksi Badonci Fest Disc 2 ini.
1: Oke, okay, pertama mungkin saya selaku project manager berterima kasih ke seluruh teman-teman dari Sigma Pro Indonesia yang sudah bekerja keras dari nol sampai kita ada di posisi sekarang,
0: okay.
1: Di mana kita saling kerjasama dan harapan kami kita selalu berkolaborasi, bekerja dengan serius gitu ya. Dan juga terima kasih buat sponsor yang udah masuk dalam Badonci Fest Disc 2 ini. Dan terkhusus kepada co-promotor kita dari Resonine, okay. Thank you banget. Kalian udah percayakan kita bisa berkolaborasi.
0: Keren-keren Resonine.
1: Badonci Fest Disc 2 ini. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi lagi di event-event yang lainnya.
0: Oke,
1: okay,
0: amin.
1: Dan yang terkhusus buat Badonci Lovers yang ada di manapun kalian berada. Dan juga untuk Pro 2 FM.
0: Oke okay deh. Sip, yang tentunya juga Pro 2 dan juga Sigma Pro Indonesia akan bagiin 10 tiket gratis ya teman Pro 2. Buat kalian semua yang selalu menanti-nantikan hadiah spesial alias gratisan. Karena buat kalian semua yang beruntung akan ada tiket spesial buat kamu. Caranya gimana? Pantengin aja Instagram RRI Pro 2 FM Manado karena pengumuman pemenangnya akan kita umumkan pada 13 Oktober 2026. Jadi challenge-nya apa tadi, Romeo?
1: Challenge-nya aku.
0: Jadi challenge-nya bisa kalian simak di Instagram. Pro 2 FM aja. Karena ya kita gak tahu kapan ya teman Pro 2. Tapi yang paling pasti untuk pengumuman pemenangnya akan diumumin nanti tanggal 13, which is hamin 2 ya.
1: Iya, hamin 2.
0: Jadi gak apa-apa. Kamu juga boleh langsung nyimak dan follow Instagram Badonci Fest. Follow Instagram Pro2FM juga biar gak ketinggalan informasi terup to date. Karena sekarang Arya mau ngucapin ngucapin terima kasih banyak buat Romeo yang udah hadir
1: thank you.
0: Di Pro 2 FM yang udah nge-spill semua yang seru-seru yang bisa kita nikmati nanti di Badonci Fest this 2 untuk dengan judul The Wave from the East.
1: Wave from the East.
0: Oke deh, gelombang dari timur.
1: Asik.
0: Thank you juga buat semua teman Pro 2 yang udah gabung seru-seruan bareng sama kita berdua di sore hari ini. Apalagi kamu yang udah nanya-nanya juga. Nanya boleh, awas ya, enggak check out tiket kamu. Boleh langsung mengamankan semua tiket-tiket, promo package-nya juga. Apalagi sekarang juga kita tahu sendiri ya teman berdua, makin banyak orang-orang yang justru penasaran setelah line up-nya semua keseruan-keseruan nanti udah di-publish dari Badonci Fest Dis 2 gitu ya. Jadi jangan sampai lupa untuk amankan tiket kalian semua dan kita ketemu Torang Baku Dapa di Badonci Fest Dis 2. So sekali lagi terima kasih buat Romeo yang udah mampir ke Pro 2 FM.
1: Sama-sama Arya.
0: Oke. Terima kasih juga buat teman Pro 2 dan stay tune terus di Sore Ceria karena Arya masih bakal nemenin teman Pro 2 sampai jam 7 malam nanti. Jangan kemana-mana dan tetap dengerin 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu, sambil kita closingan juga sama single dari Bernadia yang bakal bikin kita semua juga adem di sore hari ini. Apalagi menantikan tanggal 15 nanti. So special buat teman Pro 2 dan juga Badonci Lovers di seluruh dunia. Dimana aja kita bakalan singalong sama single satu ini dengan kita buat menyenangkan. Bye-bye.
1: Bye-bye.

teman-teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung G-Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung G-Fest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita Orang Timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung G-Fest This 2, tiket presale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandungg_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Bandung G-Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.

Fest balik lagi. Teman-teman Pro 2 RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya. Di 17 sampai 18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu, tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis! Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: 简单。
1: Wahai saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, coba tengok piring makan Anda hari ini. Apakah butiran nasi itu habis tak bersisa? Atau justru telantar menjadi sampah yang merana? Aduhai, sungguh terlalu. Tahukah Anda, ketahanan pangan nasional yang sering didebatkan para pakar di televisi sejatinya tidak dimulai dari bulldozer atau traktor di sawah yang membentang luas, melainkan dari ruang makan Anda sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Setiap kali Anda menyisakan makanan, lalu membuangnya dengan sesuka hati, Anda sedang menghancurkan masa depan pangan kita bersama secara perlahan. Keren? Tentu tidak dong. Maka dari itu, mari kita budayakan gaya hidup mutakhir, yaitu ambil makanan secukupnya, habiskan tanpa sisa, dan utamakan pangan lokal hasil bumi sendiri. Menjadi pahlawan pangan itu mudah dan keren. Ketahanan pangan adalah cermin peradaban bangsa. Sayangi makanan Anda, tuntaskan isi piring Anda. Bersama kita jaga pangan demi kejayaan masa depan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dan competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau ke poin Instagram dan TikTok @RRI_Manado sama @Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
3: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan guide jingle yang satu ini.
3: 3,

Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri, saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit nggak melayang.

Masih dari Jalan Radio nomor 13 RS Manado. Selamat sore teman berdua, selamat sore menjelang malam. Ya mungkin di jam-jam segini kamu yang menikmati perjalanan lagi kejebak macet di titik-titik tertentu yang ada di kota Manado. Dan kayaknya gak cuma kota Manado, kota-kota lainnya yang ada di Sulawesi Utara juga ya seperti biasa lah ya teman berdua, jam pulang kantor, masih hari kerja juga, lagi hektik-hektiknya di jam-jam segini. Makanya pastinya kamu tetap santai aja menikmati segala perjalanan dan juga rintangan di sore menjelang malam hari ini, karena Arya masih bakal ngajakin teman berdua untuk seru-seruan sampai jam 7 malam, which is masih ada beberapa sesi lagi. Dan Arya udah nyiapin semua yang update-update yang seru-seru untuk kita bahas sama-sama di sepanjang sore ceria ini. Makanya stay tune aja terus teman berdua, kita balik lagi sambil singlong sama salah satu hit single yang bakal nemenin kamu biar gak bad mood di perjalanan malam hari ini. Sambil singlong bareng sama Naikilah, Kasih Aba-Aba.

0: in your heart.
1: The music. The music.
2: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Nih, pakai jas hujannya dulu.
5: Nggak mau.
4: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
5: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
4: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
5: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
4: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
5: Ih, nggak mau bercanda.
4: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
5: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
6: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
0: Energy.
1: Hit music.
0: Your number one station in your heart.
1: The music.
2: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kegiatan-kegiatan yang pas di sore ceria ya teman berdua, sore menjelang malam hari itu benar-benar jadi momen yang bisa kita luangkan waktu secara maksimal untuk benar-benar me time. Karena kamu yang pengen menikmati sore menjelang malam hari ini sembari menikmati pemandangan kota, terus sudah gitu juga menyaksikan hektiknya perjalanan di titik-titik tertentu gitu ya teman berdua, kayaknya jadi hal yang benar-benar bisa bikin kamu tuh nyadar kalau misalnya yang lagi berjuang dalam hidup ini tuh gak cuma kamu sendirian teman berdua. Jadi tetap semangat aja mengejar semua mimpi-mimpi kamu, mengejar semua deadline-deadline di sore menjelang malam hari ini, atau bahkan justru kamu yang baru mau berangkat kerja, yuk tetap semangat sambil patuhi aja semua rambu-rambu lalu lintas, jangan menerobos lampu merah juga ya teman berdua, karena kita tuh bakal terus reminder ke teman berdua kapanpun dimanapun kamu juga menikmati perjalanan, kita bakal nemenin kalian semua biar tetap fokus di tengah-tengah perjalanan. Apalagi buat kamu yang di sore menjelang malam hari ini meluangkan waktu untuk baca buku kesukaan kamu. Wih, kira-kira sambil ngebacain buku yang udah kamu agendakan dari jauh-jauh hari sambil menikmati juga lagu-lagu yang udah Arya puterin gitu ya, which is yang kayaknya pas-pas aja sih ya teman berdua untuk kamu jadiin sebagai lagu-lagu pilihan untuk menikmati semua lembaran-lembaran yang kamu baca dalam buku favorit kamu. Karena kabar bahagia buat kamu yang hobi banget baca buku teman berdua, karena ini juga jadi sinyal buat kamu kayaknya untuk berangkat ke Singapura nih, karena baru-baru ini rame banget di internet ngebahasin soal warga di sana yang gemar baca buku bisa dapat uang setiap hari, gila gak tuh. Jadi katanya Dewan Perpustakaan Nasional Singapura membagikan uang tunai bagi masyarakat yang punya hobi baca buku, karena sejujurnya inisiatif unik ini tuh emang benar-benar dipersiapkan melalui kampanye membaca bertajuk Read SG. Bahkan kampanye tersebut bertujuan untuk mengubah waktu yang dihabiskan seseorang untuk membaca sebuah buku menjadi sebuah keuntungan, which is dalam koin virtual juga gitu ya, yang kemudian dapat ditukarkan dengan uang tunai. Sebagai contoh nih ya teman pro 2, kalau mungkin kamu membaca selama 15 menit di platform tertentu, kamu juga bisa menghasilkan 20 koin virtual. Jadi dibutuhkan 1000 koin untuk bisa mendapatkan sekitar 1 US dollar yang setara dengan 50 hari membaca secara terus menerus, dan dikutip dari Gadget Review juga gitu ya, bahkan hanya 1 sesi membaca per hari yang akan dihitung ke dalam saldo pengguna nantinya juga bisa ditukar gitu ya teman berdua. Bahkan dalam 1 hari tersebut kamu bisa mendapatkan sekitar 0,02 US dollar, bukan US dollar, Singapura dollar. Jadi sekitar 279 rupiah or something lah ya teman berdua. Jadi emang harus nabung dulu ya konsepnya. Bahkan kalau kita ngeliatin dari statement Dewan Perpustakaan Nasional, mereka tuh ngasih tahu kalau misalnya pembayaran ini bukanlah sebagai sumber pendapatan utama ataupun pekerjaan sampingan, melainkan dirancang khusus untuk mendorong minat baca masyarakat. Selain itu juga katanya ada program parallel yang berjalan bersamaan bernama Read for Good. Jadi program ini menargetkan total waktu membaca yang kumulatif sampai dengan 7,5 juta menit dari seluruh peserta. Jadi tujuannya juga penting banget nih, yaitu untuk mengumpulkan dana sebesar 150 ribu dolar yang nantinya akan disalurkan sebagai donasi awal. Gokil gak teman pro 2? Jadi gimana? Apakah kamu pengen berangkat ke Singapura? Ya paling pasti kita doain aja ya, semoga di Republik Indonesia juga as soon as possible bakal ada program-program sejenis yang benar-benar bisa menjadi keuntungan buat kita, yang bisa dibilang double-double juga gitu ya teman berdua. Kita baca buku dapat ilmu, dan dengan waktu yang kita baca kita juga bisa dapetin duit gitu. Kita doain aja ya teman berdua, amin. Tapi yang paling pasti kalau di jam segini kamu juga pengen baca semua yang update-update yang seru-seru, Arya saranin untuk baca semua platform berita yang ada di rri.co.id, karena di sana juga disajikan semua berita-berita dari dalam dan luar negeri, dan of course anti hoax, jadi bisa kamu share ke platform media sosial yang kamu punya.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

siang di jam segini lagi siap-siap untuk dinas malam, masuk shift malam juga. Yuk semangat, karena Pro 2 FM bakal nemenin kamu gak cuma di sore ceria. Sampai dengan malam bakalan ada jaga malam nanti yang bakal nemenin temen Pro 2 ya. Kalau sekarang kita bakal semangatin dulu buat kamu yang lagi siap-siap, buat kamu yang mungkin sedang menikmati perjalanan pulang. Semoga bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat ya. Apalagi buat kamu yang memilih Pro 2 FM untuk dengerin lagu-lagu hits dan juga enak, dapetin informasi-informasi ter-up to date. Karena kita juga mau kasih peringatan nih buat temen Pro 2 yang mungkin bakal menikmati aktivitas di malam hari nanti dan melakukan segala pekerjaan. Apalagi buat kamu yang kayaknya juga menikmati segala aktivitas di kawasan Minahasa Utara ya, temen Pro 2 dan sekitarnya, terlebih khusus yang ada di Air Madidi dan sekitarnya lah ya, yang kayaknya juga terdampak sama salah satu musibah. Karena kita tahu sendiri temen Pro 2 rame juga di media sosial yang tentunya juga mengalami kebakaran hutan dan lahan yang berdampak besar bagi lingkungan. Bahkan hal ini juga di-spill sama BMKG Provinsi Sulawesi Utara gitu ya, yang menginformasikan penyebab kebakaran hutan dan juga lahan alias karhutla sebagian besar juga disebabkan sama ulah manusia. Jadi baik secara sengaja ataupun karena kelalaian, yang mana juga diperparah sama kondisi lingkungan akibat kurangnya curah hujan sama angin yang kencang juga di Minahasa Utara ya kan. Makanya kita juga harus memperhatikan segala jenis aktivitas yang bakalan kita lakukan, karena El Nino dan juga musim kemarau ini memperparah kerentanan wilayah hutan karena kurangnya curah hujan, dan kondisi ini membuat bahan-bahan tersebut lebih mudah terbakar dan api lebih cepat terjadi penyebaran gitu. Tapi ingat, kondisi kering saja tidak otomatis menghasilkan api ya teman Bro 2, tetap dibutuhkan sumber atau pemicu kebakaran yang seringkali berasal dari aktivitas manusia. Jadi ya seenggaknya kita juga mengantisipasi dan mengurangi aja lah ya teman Bro 2 hal-hal yang bisa memicu kebakaran hutan dan juga lahan, entah itu disengaja ataupun tidak disengaja. Karena dampak dari kebakaran hutan dan lahan sendiri tentunya juga seperti yang kita ketahui, yang udah di-spill sama Kementerian Kesehatan juga, yang bisa dibilang juga kualitas udara memburuk, dan ini juga bisa berdampak untuk kesehatan terutama pernafasan. Terus juga udah gitu kerusakan ekosistem udah pasti ya teman berdua, dan memperburuk emisi karbon, mengganggu transportasi karena berkurangnya jarak pandang, apalagi transportasi udara gitu ya. Darat juga tidak menutup kemungkinan sih teman Pro 2, bahkan yang paling parahnya lagi terhambatnya segala aktivitas yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi pesan yang penting untuk kita ketahui nih teman Pro 2, dampaknya emang bisa dirasakan sama manusia, lingkungan, sampai dengan aktivitas ekonomi gitu ya. That's why mencegah kebakaran jauh lebih baik daripada memadamkannya setelah meluas. Api mungkin bermula dari satu titik nih teman Pro 2, tetapi dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang. Makanya kita saling ngingetin aja ya teman Pro 2, gunanya media sosial juga untuk saling ngasih tahu hal-hal yang gak bisa kita lakukan dan antisipasi-antisipasi yang seharusnya kita lakukan. Karena peringatan juga udah disampaikan sama BMKG Provinsi Sulawesi Utara terhadap angin kencang yang bakal melanda Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, Minut, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, dan juga daerah-daerah kepulauan ya teman Pro 2. Tapi so far kalau kita ngeliatin perilisan perkiraan cuaca di sepanjang hari ini atau bahkan di sepanjang malam hari ini, Rabu 23 September 2026 sampai dengan dini hari besok, semua wilayah yang ada di Sulawesi Utara tetap aman-aman aja dengan cuaca yang didominasi sama cerah berawan ya teman Pro 2. Rata-rata suhu di kawasan Sulawesi Utara, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kabupaten Minahasa dan sekitarnya juga variatif teman Pro 2, tapi rata-ratanya di angka 17 sampai dengan 32 derajat Celcius. Intinya, apapun aktivitas teman Pro 2, kemanapun kalian bakal melakukan perjalanan, tetap fokus aja dengan semua hal yang ada di depan kamu teman Pro 2, dan sambil fokus dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu yang bakal nemenin kamu setiap saatnya. Kayak lagu yang satu ini, bakal semangatin teman Pro 2 biar kamu juga melek di perjalanan dan bisa menikmati perjalanan sambil singelong. Jadi spesial Arya puterin buat teman Pro 2 di sore menjelang malam hari ini. Spesial lagu ini bakal nemenin kamu kurang lebih beberapa menit ke depan, sambil kita juga masih nyiapin informasi-informasi di sore ceria.

Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri, saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado.

jalanan entahlah sedang bareng bestie kah, atau mungkin kamu yang di jam segini lagi menikmati quality time bareng sama teman-teman kamu. Gokil. Selamat menikmati waktu di hari ini ya teman bro 2. Karena Ari juga mengucapkan terima kasih banyak buat kamu yang udah ngeluangin waktu sambil seru-seruan di sore ceria dari jam 3 tadi sampai ini juga hampir mau jam 7 malam gitu ya. Kalau mungkin kamu masih pengen seru-seruan, tenang aja. Abis ini bakalan ada Lydia yang nemenin teman bro 2 di jaga malam sampai jam 12.30 malam nanti, makanya pastikan kalian gak usah gonta-ganti channel. Karena setelah udah seruan-seruan bareng sama Arya dan juga segmen-segmen di sepanjang sore ceria, Arya mengucapin terima kasih banyak buat Ngoni semua yang udah sempat gabung juga di tamu sore ceria hari ini gitu ya, yang udah seru-seruan juga sambil menikmati lagu-lagu yang udah dipilihin, dapetin informasi-informasi ter up to date, dan semoga malam hari nanti jadi malam menyenangkan buat teman berdua. Untuk kamu meluangkan waktu bareng sama teman-teman quality time atau bahkan justru me time dan rebahan aja sambil menunggu keajaiban di malam hari ini. Ya paling pasti kita juga masih bakal semangatin teman berdua sampai besok hari juga, dan semoga malam hari ini jadi malam yang menyenangkan ya sampai dengan menjelang dini hari besok, apalagi kamu yang shift malam. Tenang aja, kita masih bakal ketemu lagi nanti. See you and bye bye.

0: Hits Music Trending.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti ber-

nilai. Jadi dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

Fest balik lagi. Teman-teman Pro 2 RRI Fest 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya. Di 17 sampai 18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu, tanggal 26 September 2026.

ada aksi jaga pantai, ada fun walk, ada yel-yel, ada cosplay, ada announcer challenge, ada dance competition, dan juga vlog competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

Kembali menemani teman Pro2 dari kawasan Puncak Tikala. Pro2 mana teman terbaik kamu? Halo, halo, selamat malam teman Pro2. Seneng banget dari kawasan Puncak Tikala nih. Aku temenin teman Pro2 di mana lagi kalau bukan di Jaga Malam bareng Lydia Ekaristi. Gimana kabarnya kalian? Hari Rabu ini udah tanggal 23 September 2026, enggak kerasa teman Pro2 tinggal sekitar ya semingguan lebih lah ya teman Pro2 ya. Bulan September akan berakhir pula. Gimana untuk target-target kamu ya? Ya udahlah ya, malam hari ini aku enggak mau cari absen buat target. Yang pasti aku bakalan ngasih tahu kalau aku temenin teman Pro2 sampai tengah malam nanti jam 12 ya, dengan berbagai segmen, ada updatean informasi. Jam 8 sampai jam 9 kita bergabung dengan Pro2 Jakarta, ada Melsi. Dan juga nantinya bakalan bahas topik malam hari ini. Kira-kira topik apa? Nanti bakalan aku spill ya di jam 9. Yang pasti dengerin terus di sini teman Pro2, ditemani sama lagu-lagu hits dan pastinya masih bareng aku ya. Bakalan menemani teman Pro2 sampai jam 12 malam.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Podcast 2026 bakalan hadir dengan banyak banget acara-acara seru kayak Mobile Legends Turnamen, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Announcer Challenge, ada Cosplay, Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, di 17-18 September 2026 bakalan ada Mobile Legends Turnamen, ada juga Donor Darah, dan juga ada Bazar UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang loh. Dan puncak acaranya di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Ada Aksi Jaga Pantai, ada Fun Walk, ada Yell Yell, ada Cosplay, ada Announcer Challenge, ada Dance Competition, dan juga Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Bazar UMKM. Info dan pendaftaran lebih lanjut bisa hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan juga TikTok RRI_Manado dan juga Pro2 Manado, duanya pakai angka. Jangan lupa ikutin keseruannya.

Teman Pro 2 punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan guide jingle yang satu ini. 3,

0: Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri, saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado.
1: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Manado, saya Budi Nugroho mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Utara. 62 tahun perjalanan Sulawesi Utara adalah bagian dari perjalanan masyarakat dalam membangun daerah, menjaga persatuan, dan menghadirkan kemajuan. Dengan semangat sulut melaju, maju, sejahtera, dan berkelanjutan, mari kita terus memperkuat kolaborasi dan kebersamaan, menjaga budaya serta lingkungan, dan menghadirkan pembangunan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Sebagai media publik, RRI Manado akan terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang bagi masyarakat di Sulawesi Utara. Sulut melaju, bersama menuju masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Iya, teman berdua, buat kamu semua harus siap-siap karena nanti ada bakalan yang seru di Oktober tahun ini. Ada bakalan Badonci Fest Dix 2 Wave from the East yang siap kembali menyapa kota

Redo. Nah, festival musik besar ini dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia. Kembali hadir dengan line up yang keren banget, mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopecua, dan juga Ever Salikara. Nah, kalau sebelumnya Badon CFS hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algensa, Silo by Fem, My It's Rock Kid, dan juga Kita Orang Timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Badon CFest Dis 2, tiket presale sudah mulai tersedia dan lebih affordable ya. Jadi segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada saat harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan juga akun TikTok resmi @badoncifest_official. Jadi, ajakin kerabat kamu, teman-teman kamu, keluarga kamu, siapin energi kamu yang paling hebat karena Badon CFest makin dekat nih teman Pro 2. Sampai bertemu nanti di kawasan Pohon Kasih Megabus Manado di tanggal 15 Oktober 2026.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Iya, Tomah Pro 2 pastinya kalau di malam hari dan udah mau menjelang jam 8, kalian udah pada tahu ya. Senin sampai Jumat biasanya kita gabung sama Pro 2 Jakarta untuk dengerin MLC. Of course, malam ini juga Tomah Pro 2 bakalan kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta di jam 8 nanti. Jadi, buat kamu semua tungguin aja ya kira-kira MLC hari ini ada siapa dan referensi musik seperti apa yang bakalan diupdate lagi buat kita ya. Nanti dengerin aja terus 97.7 FM dan juga bisa dengerin dari aplikasi streamingnya kita RRI Digital ya. Tetap dengerin kita Tomah Pro 2 dan Lydia masih bakal temenin kamu sampai tengah malam nanti, jadi tenang aja. Selepas gabung di RRI Pro 2 Jakarta, nanti balik lagi ke sini di jam 9 ya. Lydia masih bakal temenin Tomah Pro 2 pastinya di 97.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh teman berdua seluruh Indonesia.
0: Selamat datang di acara paling kamu tunggu-tunggu.
1: Ah, selama seminggu ini. Karena kamu cuma nungguin MLC tiap minggu ya. Selamat datang di MLC Music Live Chat barengan sama kita berdua di malam hari ini. Ada Alan dan juga Edi, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Ya, seperti biasa, kita bakal ngajak-ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tadi gokil-gokil ya. Kalau kemarin kita udah ngobrol ya, bareng sama cowok-cowok.
1: Betul.
0: Ya, yang gak kalah ganteng sama kita. Malam hari ini juga ada cowok yang gantengnya 11-12 lah sama gue.
1: Ah, thank you. Ini udah pasti banget nih ada Bopak Kastel ya malam hari ini.
0: Salah, Narji.
1: Ya enggak apa-apa Narji juga. Kalau punya lagu kesini sini enggak apa-apa.
0: Bener.
1: Yes, malam hari ini kita akan ngobrol sama salah satu hot daddy.
0: Asik. Kita sering akan, dibilang kayak gitu. Ya?
1: Iya, kita akan menyebutnya hot daddy karena memang ini bapak-bapak tapi hot. Bukan Bang Fajar,
0: Bang Fajar ya. Benar. Tapi kalau lu, gue tahu yang hot apa?
1: Apa tuh?
0: Yang cocok buat lu.
1: Apa tuh?
0: Hot pop.
1: Hot in cream. Semua aja merek kita sebutin. Enggak, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
0: Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Aryo Wahab.
1: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya?
0: Bener.
1: Komandan.
0: Kapten Kibil kan?
1: Salah, Kapten Kibil berangkat. Karena ini Captain Jack Sparrow.
0: Salah. Bukan ya, mungkin nanti kita bakal ngobrolin karena ya. Dia baru aja ngerilis single terbaru nih.
1: Aduh, udah lama banget kan, kamu pasti tahu dia di, apa dulu Dit, bandnya?
0: Dance Company.
1: Dance Company dengan Papa Rock and Roll ya.
0: Papa mungkin seminggu di Bali. Sampai kelar
1: nanti ya. Nanti kita akan suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung ya.
0: Gak usah.
1: Mungkin nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua sama Aryo Wahab pastinya.
0: Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia. Karena kita sudah bersama
0: Aryo Wahab.
1: Komandan halo. Aryo.
2: Halo, double I, double E.
1: Yoi.
3: Betul.
1: Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak.
2: Apa
1: ya?
2: Jelas.
1: Iya.
3: Iya, iya, udah.
1: Kalau dua bahlul kan enak ya,
3: iya,
1: gitu.
3: Bener.
1: Kita harus mikir. Iya, kalau dua bahlul kan enak gitu ya.
3: Kita harus bikin kali ya.
1: Kita harus bikin kali ya. Boleh, boleh.
3: Kita pikirkan dulu ya.
1: Jadi
2: pokoknya harus menghasilkan lah.
1: Iya, betul. Setuju sekali.
3: Harus dong.
1: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
2: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
1: Nah.
2: Kan, tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
1: Wih,
2: bener. Radio legend, man.
1: Radio legend.
2: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
1: Itu benar.
2: Iya kan?
1: Itu benar.
2: Dan baru ulang tahun juga ya?
1: Iya benar.
2: Yang berapa?
1: 81. Loh, luar biasa. Luar biasa.
2: Ampun, ini Salim, gue harus Salim ketemu. Salim.
1: Gokil.
2: 81.
1: Gokil.
3: Tapi kalau lu dengan radio itu sesuatu yang deket gak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget gak?
2: Gue ini anak radio.
3: Asik.
2: Sampai anak gue, gue kasih denger radio.
3: Oh iya?
2: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, gue dengerin radio. Dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
3: Bener.
2: Gue emang dari dulu senang banget teman. Dengar radio gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random, secara random, itu justru surprise-nya, sensasinya lebih. Tiba-tiba dengar radio, pas itu, ini lagu yang gue seneng banget ya, gitu, muncul. Tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
3: Bener.
2: Itulah enaknya radio, serunya radio.
1: Serunya radio
3: di situ ya.
1: Dan lu udah punya history sendiri atas itu
2: banget.
1: Ya. Luar biasa.
2: Udah
1: luar
2: dari SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget.
1: Yes.
2: Belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
1: Betul. Yes.
2: Udah kita happy banget. Sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung. Tur radio. Benar. Keluar kota tuh hanya tur radio.
1: Oh.
2: Udah. Bawa gitar akustik, udah gonjerang-ganjerang ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita.
1: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan enggak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
2: Enggak tuh.
1: Enggak ya?
2: Enggak tuh. Tapi ya apalagi orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini ya kan. Justru itu yang buat mereka.
1: Justru.
2: Dengan gaya bahasa seperti itu, terus topik-topik yang kalian bicarakan itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung style radio.
1: Style radio lagi. Di setel ya.
3: Itu bahasa lama banget.
1: Style, berarti lu ada effort muter tuh kalau setel tuh. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
3: Muter knobnya.
1: Iya, muter knobnya.
2: Gila, style radio.
1: Style radio ya. Ada tuh.
2: Ketawa nih umurnya.
1: Biar nyetel.
3: Gokil.
1: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
3: Gokil banget ya.
2: Itu keren, emang Imaginary juga semua itu timnya hebat.
1: Yes.
2: Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama cuman belum muncul, ada juga tuh. Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini, kembali pulang, dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya, memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih, paling gak lebih maksimal lah. Karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu.
3: Bener.
2: Seperti sekarang ini, satu hari benar-benar udah dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam radio mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue, ya kan? Sebuah lagu kan harus dipromoin juga, dan ada kok beberapa, dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing.
1: Betul.
2: Kalian menanyakan, akhirnya memancing gue untuk, walaupun benang merahnya sama tapi cara jawabnya tuh beda gitu. Iya kan?
1: Ini karena lu udah 6 radio nih, kita akan nanya pertanyaan yang gak sama kayak radio lain. Tanyain Dit buat Aryo Wahab malam hari ini.
3: Aryo Wahab
1: pertanyaan yang beda ini adalah
2: apa tuh?
3: Ini single keberapa ya?
1: template ya. Dia seharian udah pusing banget kalau denger denger pertanyaan itu ya.
2: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue nggak pulang, sekarang nggak, jangan. Gue nah, perlu promoin.
1: Bener.
2: Tapi itu sebenarnya kalau lo nanyain single, itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga. Karena sebenarnya gue tuh single udah dari mulai dari solo gue dari 2001.
3: Oke.
2: 2001. Kalian udah lahir dong?
3: Udah.
1: Setahun.
2: Kurang ajar.
1: Lo kalau lu tanya udah lahir, udah.
3: Udah.
2: Betul. Udah lahir gue udah punya single. Ya. Kurang ajar. 2001, dari sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98, ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Boy, sama Pai, sama Bongki.
3: Legend. Itu project solo 2001 awalnya, terus ke Dance Company itu tahun berapa berarti ya?
2: Dance Company, kita memulainya dari 2007-an, tapi kita punya album 2010.
3: 2010 ya?
2: 2010.
3: Bener.
2: Itu ide yang sangat apa ya, ide brilian lah gitu.
3: Bener.
2: Ya, Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
3: Iya bener.
2: Karena pada saat itu kita di apa ya, kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu aja gitu. Buat band ya buat band mah gampang.
3: Betul.
2: Kalau konsepnya seperti itu lagi ya gitu-gitu aja. Bursa. Gitu kan. Ya ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu, kita jadi punya semangat beda. Sensasinya juga beda.
3: Beda.
2: Ini 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa. Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
3: Terlalu jujur. Tapi emang iya sih, pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget.
1: Konsep yang baru banget. Gitu. 4 vokalis dijadiin satu, dan ini bukan vokal grup, ini band gitu.
2: Band.
1: Hampir band. Jadi Alpha Singer lagi kan.
2: Iya kan. Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
1: Awalnya.
2: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sananya Ariel dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
1: Jadi lebih band.
3: Bener.
2: Tetap cool.
3: Anak bandnya
1: kejaga ini. Tuh.
2: Hampir joget-joget.
1: Iya. Hampir jadi Kahitna tuh.
2: Ampun.
3: Alright, nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Aryo Wahab, Tomam Pro 2. Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
3: Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini.
2: Minta
1: kode boleh ya, kita
2: yang
1: buka buat lo.
2: Minta kode, yang mau ngasih duit,
1: boleh merapat ya. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Luar biasa.
0: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dance Company ya. Lu tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV.
0: Oh iya.
1: Gua inget banget.
0: Lu inget ya?
1: Gua inget banget.
0: Bener.
1: Itu gue SD, itu tahun dulu 2008 ya? 2007-2008 ya?
0: Iya,
1: 2007. Iya, gue SD kelas 2.
0: Gue sedih berjuta.
1: Iya, iya, iya.
0: Lu sendiri telat lahir.
1: Iya, sorry.
0: Iya lagi.
1: Tapi gue jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya. Asik. Gitu. Gitu.
0: Papa rock and roll. Lu kan MTV kan anak nongkrong.
1: Bener. Bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Iya, benar.
1: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi enggak pulang-pulang nih.
0: Pulang-pulang ya kan nyari nafkah.
1: Nyari nafkah. Iya, itu gokil, bener. Itu gokil banget tuh.
0: Gokil sih. Benar. Tapi emang gua pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
1: Iya. Yeah.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Yeah. Era-era segitu itu band lagi masif
1: bener,
0: banget.
1: Benar.
0: Kalian akan tetap dapat ininya vibes-nya walaupun kalian masih kecil atau kecil
1: benar.
0: Karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
1: Benar.
0: Kayak di mana-mana ya lagu Peter Pan.
1: Iya kan?
0: Ada masif
1: sih. Masih lo kan denger
0: sound-sound
1: itu. Benar. Dan di zaman itu common banget kalau lo denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lo tuh legend, cuy.
0: RBT
1: lo tuh legend banget.
0: Lumayan gue penghasilan
1: dari itu. Iya kan? Karena emang masif banget penggunaan RBT. Itu.
0: Gila. Itu ada kebanggaan sendiri soalnya.
1: Iya,
0: kalau pakai RBT ya
1: iya,
0: kan.
1: Iya, kebanggaan.
0: Ini kan di telepon, "Wih, ada lagunya nih."
1: Gitu. Bangga juga. Papa mungkin seminggu di bang.
0: Tiba-tiba dia ngangkat. Lu ngapain ngangkat sih?
1: Lu
0: mau dengerin lagu gue. Padahal gue ingin nelfon. Gimana sih
1: iya,
0: lu
1: kenapa gak ke radio aja kalau kayak gitu?
0: Nah itu kan, kalau itu kan papa gak pulang.
1: Iya.
0: Sekarang single gue beda.
1: Nah.
0: Kembali pulang.
1: Akhirnya bapaknya pulang juga nih.
0: Akhirnya kembali pulang juga. Ujung-ujungnya kita pulang.
1: Betul.
0: Dengan keluarga tercinta.
1: Bener.
0: Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
2: Ini single kalau ngomongin sama My Music. Hmm. Ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
1: Okay.
2: Cuman kalau kita hitungin dari dulu. Ku Cinta Caramu. Tiada yang bisa sepenuh hati terus berikan waktu cinta ini single gue yang ke-6. Sebenarnya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebagai single karena emang kan ya nggak bisa dipungkirin lah karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
1: Bener.
2: Jadi semua itu nggak terjadwal dengan pasti gitu loh.
1: Bener.
2: Tapi kok dibilang musik gue harus bukan harus. Ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik, tapi justru gue memikirkan potensi gue.
1: Yeah. Okay.
2: Karena ya gue bersyukur lah sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya,
1: yes.
2: Ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
1: Bener.
2: Itu masalah. Jadi gue mikirin, wah setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue karena ketika gue memutuskan untuk berkarir solo karir lagi, karena gue harus punya single kan.
1: Betul.
2: Nah single gue ini kan harus dimaksimalkan dan single zaman sekarang kan kita nggak bisa promonya hanya lewat radio hanya enggak.
1: Iya,
2: kita harus punya tim.
1: Betul.
2: Kita harus punya biaya untuk membuat itu semua, ada konten, ada timnya semua untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang ya kan.
1: Iya kan?
2: Betul. Zaman viral ini emang kita enggak bisa pungkirin emang seperti itu dan gua ngerasa kayaknya gua harus menyesuaikan deh gitu loh. Dalam hal apapun, dalam cara promo nih seperti sekarang gua ketemu teman ya ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu dan gua harus sebagai musisi zaman dulu gua ngerasa harus gua lakuin. Terlepas orang seumur gua enggak melakukan itu, gua akan berbuat seperti ini karena menurut gua itu bagus buat gua juga.
1: Betul.
2: Karena gua berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gua zaman dulu ya gua taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
1: Benar.
2: Lu mau milih yang mana?
1: Betul.
2: Gua memilih untuk sekarang karena gua pengen muncul lah.
1: Gila.
0: Benar. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya.
1: Ya.
0: Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD,
2: fisik.
0: Fisik.
3: Sisi gitu kan.
2: Benar-benar. Iya kalau itu. Dan semua emang berubah dan emang nggak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, yang penting kita kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan.
3: Benar-benar.
2: Karena lu mau lawan ya nggak bakal bisa.
1: Iya. Sulit sekali. Nggak
3: bisa. Ngelawan zaman jatuhnya.
2: Ya. Lu mau ketinggalan zaman ya? Gue sih enggak ya. Gue mendingan paling enggak gue mencoba.
3: Ya. Oke.
2: Ya terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka negara segala macam itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini gue udah kemewahan banget gitu.
3: Benar-benar.
2: Nah untuk menjadikan itu, ya gue seperti sekarang ini gue merumah kemana-mana.
3: Betul.
2: Dan gue nggak ngerasa capek gitu. Jadi
3: iya.
2: Sekarang gue nantang mana radio lain.
1: Wow.
2: Mana
1: gila.
3: Gila. Nanti langsung hubungin Aryo aja
1: ya.
3: Ayo.
1: Iya.
2: Cari kita benar-benar ngobrol.
3: Benar-benar. Berarti dari rasa syukur lo masih bisa berkarya gitu dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti.
2: Kembali Pulang ini, ya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade itu A&R di My Music, ya kan? Produser juga, dia Ade Govinda. Dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang.
3: Benar.
2: Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya. Dia ngerti lah peta musik sekarang,
3: betul.
2: Zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini Mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang, kata gitu. Gimana kalau sananya ntar lu gua kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum menyebut Reni Pandugo. Gua sempat mikir, ya sebagai musisi zaman dulu masih mikirin ego segala macam. Gua bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gua mikir sebulan penuh tuh gua mikir kayaknya gua emang harus deh gitu loh. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu loh.
3: Benar.
2: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Reni Pandugo untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini.
3: Ternyata.
2: So far, setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian
3: ya.
2: Bener. Bahkan itu gak kepikiran sama gue.
3: Okay.
2: Nah itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka pasti punya pemikiran-pemikiran. Mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah. Maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
3: Betul.
2: Iya dong.
1: Fair dong.
2: Iya lah. Iya kan? Dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bung sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
1: Betul.
2: Biar gimana pasti Ade memikirkan yang terbaik buat gue.
3: Betul,
2: mungkin dia punya label, ya kan dia nggak mau sesuatu yang lebih baik pasti yang terbaik.
1: Iya. Akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
2: Wow, itu bukan bener, itu bener banget.
1: Iya
2: itu bener banget.
1: Iya sih.
2: Gue transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Reni Pandugo pas ketemu. Gila ini orang udah songwriter, ganteng. Hangat orangnya, karismatik, terus pintar, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah, curhat tentang fase gue sekarang gitu. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gitu loh. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Langsung pulang gitu loh. Kenapa Mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya? Ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah gue rasain semua ya kan. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Randy, kenapa gue pengen pulang karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi okay, fix kita buat lagu tentang itu.
1: Akhirnya ditranslate lah.
2: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Randy, di create sama Randy akhirnya menjadi lagu kembali pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way.
1: Oke.
2: On the way terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh.
1: Iya.
2: Karena emang pas gue workshop kan gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput izin sama gue mau jemput anaknya.
3: Oh wow, oke.
2: Nah kan lu bayangin kan? Itu menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga, akhirnya udah liriknya makin
3: dalam,
2: makin matang, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue nggak sabar udah take vokal demo bikin ngegaet akhirnya jadi demo. Gue bilang, Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong, pengen denger. Pas dikirim, gue terus terang berlinang
1: air mata ya.
2: Nggak tahu kenapa ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue, ini bagus banget gitu dari notasinya, dari liriknya. Gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya nggak seperti ini, nggak seindah ini, dan kata-katanya nggak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu, dan ya itulah istilahnya apa? Bagusnya kita berkolaborasi.
3: Betul.
2: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah kembali pulang.
1: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
3: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh, dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah kita tuh, dan proses kita nggak lama. Terus terang, karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepet kalau buat lagu, bukan, dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerjasama, tergantung moodnya dia gitu. Gitu udah gue serahin sama dia aja. Nah ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
1: Gila, cepet
2: jadi
1: banget.
2: Udah jadi lagu.
3: Satu lagu. Gokil.
1: Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh.
3: Gila.
1: Gokil. Berarti ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
2: Iya.
1: Benar. Agak awkward gitu. Ya.
2: Gue di mana? Gue di studionya.
1: Oh iya. Awkward ya. Kalau keluar awkward ya. Aduh, nggak enak nih rumah Randy.
3: Aduh, iya, gimana ya?
1: Yang punya cabut lah ya.
2: Makanannya enak.
3: Ya udah deh teman-teman, bro, kita dengerin dulu ya single terbarunya dari Aryo Wahab.
1: Betul.
3: Kembali pulang nih, kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
1: Betul.
3: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
1: Betul, dan kalau lu relate coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Produ FM Jakarta pastinya.
3: Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Aryo Wahab pastinya.
0: Oh, yeah, dipasang di radio lagu gue.
2: Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengernya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu
1: loh. Banget. Pengennya lu puter terus ya.
2: Lagi dong.
0: Eh, banyak single yang lain kali.
1: Tapi ini adalah

0: Tapi gue penasaran nih dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Ari Wahab adalah hot daddy. Lo percaya nggak dengan hal itu, cuy? Lo percaya nggak? Karena ada kayak, wih gila. Usia segini, tapi looksnya masih begini gitu loh.
1: Lo coba kita ya? Tanya sama teman-teman. Ah,
0: coba.
1: Gue hot daddy atau atau hot seat?
2: Lo kursi
1: batu. Gue nggak tahu lah kalau ditanya.
0: Karena udah usia yang cukup matang, tapi appearance lo tuh masih kayak enak 30-20-an lah gitu.
1: Iya, nggak tahu deh. Maksudnya ya gue kalau ditanya gue bingung. Itu kan point of view orang terhadap gue ya. Iya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh, masalah gaya, lifestyle atau fashion itu gue bener-bener menyesuaikan zaman gitu loh, tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue nggak mau kuno, nggak mau lawas, dan nggak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Emang gaya gue gitu. Jadi semua yang gue lakuin juga gue nggak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue nggak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lagi yang yang nggak tahu, mungkin karena karena gue penampilan ya, gue bukan berusaha, gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah, cuman keren itu pilihan lah. Iya kan? Lu mau mau keren atau enggak itu pilihan lu. Kalau umurnya enggak bisa kita bendung.
2: Benar.
0: Tapi lu enggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman-zaman awal?
1: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja gitu. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Ario Wah banget gitu. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau ini ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
0: Itu udah susah tuh request.
1: Kalau gue klimis, gue dibilang lebih muda.
0: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
1: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan.
2: Iya,
1: gue senang yang tua-tua, asik.
0: Mantap.
1: Mantap. Gak ada komen lain. Mantap.
2: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
1: Sama sekali nggak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
2: Benar.
1: Dan ternyata, wah, kacau. Apa ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue nggak pikiran seperti itu gitu. Bener. Lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu di tempat yang paling diterima dengan aku yang sama. Wah itu gokil.
2: Itu kacau.
1: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota. Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik, gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu. Tapi ya itulah, emang zaman kan sekarang semua berubah kan. Dari lirik, dari notasi, sekarang lebih gamblang istilahnya. Istilahnya lu mau ngomongin apa, ya udah tentang meja makan, bisa tuh masuk meja makan. Foto lu blur, bisa tuh masuk meja makan. Yang kayak gitu-gitu kan.
0: Bener.
1: Iya, karena emang semua emang zamannya seperti itu. Tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu. Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
0: metafor cinta. Banyak metafora ya di situ.
1: Dengan kata-kata yang apa dalam, yang puitisnya banget. Kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
2: Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa, bahasanya lebih lugas.
1: Lebih lugas. Dalam notasi, apalagi lirik.
2: Lirik,
1: judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
0: Bener.
1: Bikin orang penasaran. Kan? Sama, kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu, bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu, pengen orang
2: dengerin.
1: Streaming akhirnya. Gitu.
0: Kayak main-main gue gitu. Itu kan, itu lugas banget kan.
1: Main-main gue kan. Tapi ya itu, akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
0: keren.

0: kentol banget.
1: Kentol ya. Banget
2: gila. Kayak menyala pantiku gitu ya. Kayak gitu ya salah satunya. Salah satunya. Itu lugas, sangat lugas gitu.
0: Lugas, benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
2: Betul.
0: Ada siapa nih?
2: Di malam hari ini ada Ilham KDI.
0: Wih. Aduh.
2: Terbang lah tinggi menuju angka. Bukan ya.
1: Ilham apa? KDI.
2: Ilham KDI namanya.
0: Oke.
2: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
1: Randy Pandugo.
2: Randy Pandugo. Alright. Sudah terjadi ya.
0: Benar.
2: Sudah terjadi.
1: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
2: Randy lagi ya? Randy.
0: Cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
1: Seru.
2: Kayak lu lebih gemes Randy kok gak tampil gitu ya. Lu kayak ayo lah Ren gitu. Lu lebih ke situ ya kayak.
1: Ren iya bener.
2: Ayo lah gitu.
1: Ren iya lah. Lu udah ganteng main gitar jago. Jago buat lagu.
2: Iya.
1: Main gitar jago.
2: Lah, gitu.
1: Waduh gila.
0: Tampil
1: ampun.
0: Lah,
1: ya. Ampun.
2: Randy masih ntar dulu lah mas gitu ya. Ntar dulu lah mas.
1: Itulah ya manusia ya.
2: Iya
1: bener. Kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
2: Santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya, jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo. Ya,
0: betul, oke kita ke
2: WhatsApp
0: ya.
2: Ada siapa Dit?
0: Ada dari Lara nih.
2: Halo Lara.
0: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
2: Idih.
0: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
1: Wow.
2: Nah, bagus nih.
1: Jadi anak band.
0: Oke,
2: gimana? Serius?
1: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu, lu yakin itu bisa menghasilkan, lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu, cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua, gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gua. Ngerti enggak sih lo? Ya kan, lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi
2: tentara.
1: Polisi, tentara, ya kan, jadi presiden atau pilot, nah gitu, gitu. Nah, ini jadi anak band.
2: Anak band.
1: Cita-cita apaan tuh gitu kan, bagi ya kan,
2: zaman
1: dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
2: Iya, mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan, mau makan apa anak gue nih gitu.
1: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu.
2: Ya
1: itulah, ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak,
2: anak band. Anak itu gambling banget berarti di awal.
1: Iya dong, pasti dong. Pasti pasti gambling lah.
2: Iya
1: kan? Iya dong.
2: Di zaman waktu itu 96-97
1: ya. Iya. Karena kan kalau bisa dibilang lu sebagai musisi itu bukan bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lu jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gua enggak, habitat gua tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
2: Enggak nafsu ya di situ ya.
1: Gua enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gua ini itu. Aduh, gua bilang yang ada gua ribut nih.
2: Iya. Bisa gua gebukin nih di sini gitu kan.
1: Iya.
2: Iya.
1: Udah, gua akan tetap memilih gua jadi musisi, anak band, tapi gua harus bersungguh-sungguh. Udah itu. Akhirnya gua konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional, udah. Alhamdulillah sampai sekarang gua masih dikasih kesempatan ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gua bisa ibaratnya mencari nafkah membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
2: Benar-benar. Dan band pertama lu yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
1: Apa? Dance
2: Company? No. Googles? Googles?
1: Oh enggak, SOG.
2: Oh SOG, SOG dulu.
1: State of Groove.
2: Oh State of Groove, dulu ya.
1: Itu tahun 98.
2: 98. Baru Googles abis itu?
1: Googles enggak ada.
2: Googles enggak ada ya?
1: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
2: Ungu?
1: Oh iya. Ungu,
2: Ungu dulu.
1: Ungu, terus gue keluar, akhirnya mereka formasi baru. Yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
2: Loh, pilot projectnya Aryo Wahab, tetep. Pilot projectnya Aryo Wahab.
1: Nah tapi setelah gue SOG itu, gue bersolo karir. Karena setelah itu kan band kita bubar gitu kan. Akhirnya solo karir lah. Nah udah dari solo karir itu, terus ya, sempat jadi pemain film. Akhirnya udah gue jalin bareng. Sampai akhirnya gue ketemu sama Dance Company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
2: Bapak-bapak ngumpul ya.
1: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
2: Iya.
1: Bingung mau ngapain? Kita buat ini yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan sekarang. Udah. Sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang, gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
2: Betul.
1: Akhirnya sekarang gue fokus lah di dance company sebagai band gue, solo karir gue sebagai Ari Wahab dan pemain film. Udah di situ aja.
2: Gila.
1: Energinya udah habis bro.
2: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
1: Bener. Gue gak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini, gue bilang. Ngerti gak sih lu? Mendingan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu loh.
2: Dan memang lu sukai.
1: Iya suka, kalau kita buat proyek lagi kan itu belum sesuatu yang pasti juga.
2: Benar.
1: Walaupun proyek itu keren lu kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah gue udah gak ada waktu untuk itu.
2: Iya sih.
1: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
0: Nah itu.
2: Harus ada yang menghasilkan.
1: Iya kan.
2: Meskipun meskipun lu harus agak botak sedikit di film ya. cuy tapi gue penasaran deh. Lu ada perasaan, gue malu deh gitu. Gue penasaran deh. Ada gak sih?
1: Ketika gue memutuskan untuk mengambil film agak lain,
2: urat
1: malu gue udah punya. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan.
2: Pingsan.
1: Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti mereka. Selesai.
2: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan Oki kan?
0: Oki, bener.
2: Dibandingkan Oki kan?
1: Sama Boris.
2: Sama Boris. Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan?
1: Iya. Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
2: itu sangat amat terbantu di situ ya.
1: Gerakan bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
2: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Karena kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
1: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
2: Betul. Gara-gara Oki sama Boris. Gara-gara Oki sama Boris.
0: Bener.
2: Gila.
0: Alright, anyway. Yes. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan dari Hawa juga nih.
2: Hawa.
0: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
2: Best momennya?
1: Gue ngerasa di sore hari.
0: Oke.
1: Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan? Itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa, ya itu dengan mendengar itu kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
2: Saat lelah itu ya.
1: Waduh itu. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
2: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
1: Itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagu ini, itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang gak mungkin ada lagu yang sempurna.
2: Paham. Betul.
1: Tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
0: Alright.
2: Berarti lu pengennya sekarang lo menyenangkan diri lo sendiri dengan karya lo ya?
1: Betul,
2: betul.
1: So far gue seperti itu. Masih lantar banyak orang yang dengar dan gue bisa mendapatkan job dari ini itu udah urusan Allah lah.
2: Iya benar, benar.
1: Bonusnya itu ntar ini. Penting gue, so far gue punya lagu seperti ini, bersyukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang. Berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya udah. Alhamdulillah.
2: Udah bukan waktunya lo nyenengin label ya kayak zaman muda gitu ya.
1: Iya, udah. Dan label juga udah ngerti lah.
2: Iya.
1: Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan.
2: Yeah.
1: Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music nggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing.
2: Yes.
1: Emang harusnya seperti itu.
2: Betul.
1: Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan.
2: Okay.
1: Cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
0: Yes. Okay. Alright. Dan buat kamu semua yang pengen menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, punya bisa di semua DSP.
1: Ada, udah.
0: Ada MV?
1: Ada, udah ada juga filmnya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya karena ini, waduh, video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini.
0: Boleh,
1: ini
0: boleh,
1: udah
0: boleh.
1: Kayak short movie.
0: Wow.
1: Short movie judulnya Kembali Pulang.
0: Nah,
1: itu dia. Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
0: Betul, menghemat dan, budget kan? Iya.
2: dia udah ngangkat loh, bro. Dia udah ngangkat dirinya sendiri, lo jangan begitu dong.
0: Sorry.
1: Udah mati gue, hebat juga nih My Music. Mengelabui gue.
2: Iya.
1: Tapi akhirnya dengan seperti itu, akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
0: Karena
1: di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri.
0: Yes. Gitu.
1: Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu, audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
0: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di YouTube-nya dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM.
2: Seluruh Indonesia.
0: Yes. Alright, thank you so much.
2: Thank you banget. Bang Ari Wahab.
1: Thank you, Adi.
0: Sukses buat next project-nya ya.
1: Sukses buat kalian juga.
2: Right. Amin.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Yes. Jadi bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu.
2: Di seluruh Indonesia. So, yes. Gue Elan.
0: Gue Edit.
2: Dan juga
1: Ari Wahab.
2: Bye. Bye-bye.

RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dan competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau ke poin Instagram dan TikTok @RRI_Manado sama @Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya.

Iya, teman Pro 2, balik lagi ke studio Pro 2 Mana Edo bareng Lydia Karisti. Setelah tadi kurang lebih sejam ya dengerin MLC, teman Pro 2, semoga bermanfaat juga buat kamu, nambah referensi musik lagi ya. Dan pastinya malam hari ini aku masih bakalan temenin kamu ya, seru-seruan lagi sampai jam 12 malam. Dan kita bakalan sedikit membahas topik malam hari ini yang bikin pastinya kita makin apa ya, makin santai deh teman Pro 2 di malam hari ini. Kayaknya malam hari ini gak usah apa ya, gak usah banyak topik-topikan deh. Kali ini jadiin aku sebagai dapur curhatnya kamu. Siapa tahu ada yang pengen cerita-cerita, yang belum berani posting ceritanya, yang pengen diceritain aja di sini. Ada rasa penyesalan mungkin, atau ada rahasia kecil dari kamu gitu ya, rasa bersalah yang dipendam, atau rasa cinta yang kamu pendam. Langsung aja di sini ya, dapur curhatnya Lydia, enggak ya. Pokoknya kalau kalian pengen curhat malam hari ini boleh banget ya, gimana harinya kamu boleh ya. Karena aku kayaknya enggak ada topik deh malam hari ini, enggak ada topik yang apa ya, bisa dibilang ya, yang terlalu mendalam gitu teman Pro 2. Jadi mendingan kalian yang pengen curhat nanti gabung aja. Line WhatsApp Pro 2 0851 98 9797 nungguin kamu.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu...
3: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: FM, teman terbaik kamu.

0: jelas. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia,

RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dan competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau kepoin Instagram dan TikTok at @RRI_Manado sama at @Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua, ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Iya, Teman Radio, kalau ngobrolin soal malam hari ya, nggak tahu kenapa banyak banget juga di antara kita yang mungkin overthinking di malam hari ya. Karena mungkin pemikirannya tuh nggak keluar gitu ya, nggak terrealisasikan. Makanya terlalu banyak yang ada di pikiran sekarang. Waktunya kamu, Teman Radio, yang pengen curhat langsung aja ya. 0851-9028-9797, tungguin kamu dari WhatsApp-nya Pradua ya. Kira-kira apa yang pengen kamu ceritain, Teman Pradua? Anggaplah aku ini tempat buat kalian mencurahkan isi hati, isi pikiran kamu, apa yang pengen kamu share, boleh banget ya. Apalagi buat Teman Pradua yang memang kayaknya kerjaannya di kantor tuh udah capek banget, pengen ada teman cerita, tapi gak enak kalau cerita sama teman kantor ya, takut bocor sampai ke bos-bosnya. Mending di sini aja, Teman Pradua ya. Aku tungguin kamu ya, Teman Pradua ya, sampai jam 12, jam 11 malam deh ya, karena jam 11 ada jazz musik yang bakalan hadir menemani Teman Pradua. Yuk gabung di sini ya, yang punya banyak overthinking di pikirannya, mendingan dicurhatin aja di sini.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

0: Snap.
1: Teman Prodwo punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan guide jingle yang satu ini.
2: Hadikan

0: Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri, saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: ngafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
0: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut ya?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
0: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
0: Ini seri yang paling baru.
1: Widi. Duit gak abis-abis ya?
0: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
0: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
1: Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Boncok.

0: yang baru di Pro 2 FM.
1: That's right. Kalau bicara soal yang namanya curhat sih, teman Pro 2, kalau aku sendiri sih kayaknya banyak banget yang pengen aku curhatin ya. Waktunya gak bakalan cukup, teman Pro 2. Tapi kalau kalian pernah gak sih, teman Pro 2, yang kayaknya gak tahu mau mencurahkan perasaannya kamu, mau cerita ke siapa, lalu tiba-tiba nulis sesuatu di notes handphonenya kamu, udah panjang lebar, udah jujur banget, emosinya dapet ya. Atau malah ketika nulis tuh udah berasa rapuh banget, teman Pro 2 ya. Dan cuman habis aja di notes handphone aja gitu ya yang kamu tulis, dan gak bisa kamu send

jadi harapan kita untuk kedepannya ya, jawaban-jawabannya ya. Jadi mendingan kalau kamu emang ada keresahan di dalam hati, mending langsung disampaikan ke orangnya aja ya, dengan cara pastinya yang baik ya. Kalau kamu pengen curhat juga teman Pro2 ya, boleh, aku masih tungguin kamu di line WhatsApp-nya Pro2 di 089 di 0851 9088 9797 ya.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Walking down 29th and Park.

0: Think about a tree growing little leaves, green to golden brown, tumble to the ground. They were born to die as the walk of time.
1: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI,

Flash Info. Flash Info. Sebenarnya, nama Indonesia bukan asli diciptakan oleh orang Indonesia sendiri. Nama Indonesia merupakan sebutan yang pertama kali digunakan oleh seorang enolog asal Inggris bernama George Samuel Windsor Earle. Dia adalah penemu cikal bakal nama Indonesia. Istilah Indonesia kemudian dipungut oleh tokoh-tokoh revolusioner Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan sekitar tahun 1920. Nama Indonesia kemudian menjadi identitas bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Dari pergantian-pergantian yang semakin menggelora hingga puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda dituturkan, nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air bangsa secara sah. Hingga hari kemerdekaan NKRI, nama Indonesia tetap digunakan sebagai identitas.

0: RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Nansor Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau ke poin Instagram dan TikTok at @RRI_Manado sama at @Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya.
1: Jazz Music
2: Pro 2 FM.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjelaskan

0: Mega Office ini dan Fumi Tamekoga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri. Menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari
1: Pro 2 FM Jazz Music.

Teman berdua, dengan terdengarnya irama musik ini maka saat ini berakhir sudah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, Rabu 23 September 2026. Baik itu siaran pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Saya Lydia Karistia bersama seluruh kru dari Prodo yang bertugas hari ini menyampaikan terima kasih atas atensi teman berdua. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program A2 Manado.

Selamat pagi teman-teman Pro 2 di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Manado, Anda ikuti melalui 97,7 MHz. Membawakan siarannya hari ini di tanggal 24 September 2026. Dari Puncak Tikala, terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah, maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kua yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

0: Masih bersama saya, Mama AI. Dalam acara Jauh, Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh, Jangan Mau Ditipu.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
1: It's Music Station, only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Jangan lupa, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Setiap hari,
8: setiap saat,
7: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
8: Teman.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: This is 97.7 Purdue FM.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

0: Bareng Jihan di Sepada. Selamat pagi teman berdua. Halo semuanya. Di hari Kamis manis ini, semoga hari ini yang udah pada dengerin berdua semangat ya. Udah pada di jalan, hati-hati di jalan, atau yang lagi pada bersiap-siap untuk melakukan aktivitas hari ini, semoga hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Aku bakalan nemenin kalian sampai jam 10 nanti, so make sure tetap dengerin Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo.

0: aja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 24 Hour Kids Music Station.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Tujuh koma tujuh.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik.

Masih bareng Jihan, teman-teman Pradua di Sepada. Selamat pagi teman Pradua, nemenin kalian semua di Pradua Manado. Jadi buat teman-teman yang lagi pada dengerin Pradua FM dimanapun dan juga kapanpun gitu kan, jangan sampai lupa untuk download aplikasi yang namanya RR Digital. Jadi itu adalah mobile aplikasi yang mudahin kalian buat dengerin Pradua FM dimanapun dan juga kapanpun tanpa harus nyariin radio monitor. Jadi udah gak pakai FM lagi ya, tapi Pradua Manado aja. Karena kalau misalnya kalian download RRI Digital itu tuh gampang banget ngeakses Pradua-nya. Terus informatif juga guys, jadi kalian tahu nih penyiarnya siapa aja. Terus juga segmen-segmennya apa aja, apalagi buat teman-teman yang gak pengen nge-skip untuk request-request. Itu udah ada jamnya dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kalian cek di Pradua Manado. Apalagi buat teman-teman yang mager banget sekali lagi nyariin radio monitor. Jadi tinggal pakai handphone aja, buka RRI Digital, bisa dengerin deh Pradua. Apalagi di sesi curhat sama request banyak banget tuh ya teman-teman yang pengen gabung. Ngomongin mengenai pengen gabung, jadi kalau misalnya kalian download RRI Digital juga ada live comment yang bisa kalian akses di comment section di bawah. Nanti bakalan ada deh fiturnya, bakalan tampil di layar kalian. Nanti kalian bisa langsung ngetik di situ, jadi nggak usah buka WhatsApp atau buka DM buat ngechat kita gitu kan. Kalian udah langsung bisa request, kirim-kirim salam atau ikutan curhat lewat live section di kolom komentar juga boleh banget, atau bahkan sekedar say hi aja sama kita atau sama teman-teman Pradua lainnya. So banyak banget hal yang bisa dilakuin di RRI Digital, jadi make sure kalian download aplikasinya di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ayu, nggak ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan noh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Masih bareng Jihan nih yang masih setia buat temenin kalian semua, apalagi buat teman-teman yang hari ini udah OTW gitu kan, melakukan banyak banget kegiatan-kegiatannya. Apalagi buat teman-teman yang kerja, semangat ya guys, masih 7:30. Mau ngejar apa sih? Ngejar duit dong. Udah akhir bulan, ada yang besok mau gajian, ada yang harus bertahan hidup sampai di tanggal 30 gitu ya teman-teman Pro2. Benar gak sih sampai tanggal 30? Benar. Dan ya namanya juga hidup gitu ya, apalagi buat Gen Z-Gen Z yang zaman sekarang kalau misalnya ngomongin mengenai duit, apalagi yang udah gajian gitu kan, hari ini masuk, hari itu juga habis gitu. Apalagi buat teman-teman yang kayak ini gimana ya gajinya, sampai kapan ya gajinya langsung keluar dan juga langsung lewat gitu aja gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin gaji, ngomongin bukan gaji sih sebenarnya, ngomongin mengenai kondisi finansial Gen Z yang sekarang gitu ya, kayaknya banyak yang relate sama kalimat baru masuk udah keluar lagi gitu. Tapi teman-teman Pro2, ada sebenarnya kabar menarik, yaitu ada laporan dari Bank of America di mana Gen Z justru diproyeksikan menjadi generasi terkaya di masa depan. Kaget nggak? Kaget. Jadi pendapatan Gen Z diperkirain mencapai sekitar 36 triliun dolar pada 2030 dan bisa juga bakalan naik lagi menjadi 74 triliun dolar pada 2040. Salah satu pendorongnya itu sebenarnya Great Wealth Transfer, di mana perpindahan kekayaan dalam jumlah besar dari generasi yang lebih tua ke generasi yang muda. Apakah sandwich generation relate? We never know gitu ya. Selain itu Gen Z juga punya akses lebih luas ke teknologi finansial, e-commerce, investasi, sampai berbagai peluang menghasilkan uang secara digital. Tapi menariknya Gen Z sekarang belum tentu menggambarkan masa depan tersebut. Banyak yang masih menghadapi biaya hidup yang tinggi, terus juga sulit punya rumah, sampai persaingan kerja yang makin ketat. Kita merasakannya itu gitu ya di Indonesia tercinta kita guys. Jadi Gen Z sekarang mungkin masih mikirin ya, gimana ya caranya survive sampai akhir bulan atau at least sampai gajian berikutnya. Tapi kalau misalnya proyeksi ini benar nih, bisa jadi beberapa tahun lagi pertanyaannya udah bukan kayak uangnya kemana ya, kok udah habis aja. Tapi lebih ke uang sebanyak ini mau dikelola kemana ya, amin aja dulu guys.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: acara jauh, jangan mau ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara jauh. Jangan mau ditipu.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: baby, would you like that? Baby, would you like that?
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
7: Chang'e 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

Bareng Jihandis pada selamat pagi teman berdua. Tadi kita udah ngomongin mengenai apa tuh? Kekayaan ya untuk Gen Z gitu ya. Sekarang kita ngomongin mengenai achievement yang diperjuangin sama atlet Indonesia di SEA Games Aichi Nagoya 2026 ini. Jadi udah ada updatean dari perjuangan atlet Indonesia teman-teman di SEA Games Aichi Nagoya 2026, dan sampai di Rabu kemarin Indonesia sudah mengkoleksi 9 medali terdiri dari 1 perak dan 8 perunggu. Jadi buat teman-teman, medali perak datang dari Sumaya lewat nomor tunggal putri tekbol. Dan menariknya tekbol sendiri tahun ini untuk pertama kalinya dipertandingkan di Asian Games. Sementara 8 medali perunggu datang dari wushu, tekbol, karate, MMA, soft tennis, dan juga bulu tangkis. Dengan raihan tersebut nih teman-teman, Indonesia sementara berada di posisi ke-20 klasemen medali. Tapi perjuangannya tentunya masih panjang karena Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri baru akan berakhir di 4 Oktober. Jadi masih ada harapan gitu ya buat tim dari Indonesia sendiri. Jadi masih banyak juga peluang buat Merah Putih menambah koleksi medali. Kita doain aja teman-teman, dan juga tentunya kita bakalan terus dukung terus juga berdoa untuk teman-teman yang sedang berjuang gitu kan, para atlet Indonesia yang sedang mencoba meraih medali-medali untuk koleksi di Indonesia sendiri. Apalagi posisi kita masih di 20 klasemen medali teman-teman berdua. Sekali lagi kita doain aja and way to go untuk Indonesia. Semoga pulang membawa senyuman yang sudah ditunggu-tunggu sama masyarakat Indonesia.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam.